itondap emit kwalaksek eng betuta getugul ingotungen emit agoniel kunyoni ropta rutu minutik tizendos mwe agojulio amun kagureri so urerendos lago kamatiga gichegi kuchirchirendos nigokete jiet nelil tuget nelil nebu walet akpandabtai ing

0: nyu ko Kapkea Evans deputy governor nebo Uasin Gishu agaibchini tikitit nebo Emo FM koibwech chairman.
1: Kakoit sait ab ketil tikitit ni ko kasarta nebo gilach kambut kewin mesenit batai
2: tuponjiani tunakuja yoyo.
0: Meja kesom kejarnek, koyan koy mungaret, ako buasit ni level rate. Asa koy mungaret ni nyata muta urut level rate, kesnya opportunity sejang. Cegi buat buat buka kawal level rate ko exit. Meja kesom neranek tukul, koyan ko buat koy mungaret ni tahu, na mungaret tak tukul. Ako na gule population ni rate ni grow ni, ko market ni ready. Meja kita gile ongi ay mungaret ni tahu, na kesom urut tu gile buat level rate nyata gue ipci tiki ni bayar mo FM aswa na ingal lek kejang, boleh gitu ay mungaret.

0: eng Nandi ako maswek chemjindos inyorwet eng 91.8 FM.
1: Me ame nengutum komi nengatip. Mami yamune imwa tuguk chechang anan iyalogu komasin ako masi yegetyeme ilitit ngalyo ako mi oret agenge nechulat nekemuchi boishe. Kiboishe nitani asikecher biik eng kasarta age tugul akobo kamanutiet nebo kemwa imanda.
2: MOFM
1: 91.8 Kapsabet.

Ala itu jam yang saya nampi solo, harga itu ada gosak. Taman agla entah taman aga geng, nebo subuh yang geng itu yang hangeng itu yang mandang geng sarun bayi shonegi. En betulna thana nebo rahani kasih tabai tergit. Go taman agang wan. Kain enyun ko erikron aga tahun entah itu jehovah. Nega ke buat time yang asubuh ini betul berani. Gue gun kong gue gitu orang gila sun. Mungkin lagi ger betul tak kan? Nekarara nu nathan ne buka si tabang. Dari kita ban agang wan hagar awe nathan ne buat tesabe. Mimi kima ger betul ne. Mimi cuma kasih gue mimi mimi gari kong mimi sebetali. Mimi gak cukup sabe. Ti miru tahu gue bandi bawa mimi keter ter bandi alak sugul bandi bashoni keter ter. Mimi gak cukup barat eh tak mimi gak cukup sulda betul. Negatinya ini icagatin orang nathan ne mimi. Sulle wajak samin mule lwe kia gasa ayani nkainan wajaisu negib taaya tungile tugul amen ke testa tugulen kiba genge hene tetuti nyona tanubaye mwasta nyona gebe ndia kwa masana basa kumina mbele ngego magita o tetuti tagenge na genge enbe tunata neborani agebe agoyo limbo site angwan en tetuti nata nubamwa enbe tunata nubagasi tabayin en ore nata nekararan enbe tunubarani.

0: Ready to tackle those home projects? Whether it's a new patio, fresh paint, or some more space, now's the perfect time to make it happen. With a home equity loan from CME Federal Credit Union, you'll get an introductory 3.99% APR for 12 months, giving you the flexibility to take on those dream house projects. From big renovations to simple refreshes, your home's next chapter starts at CME. Visit CMEFCU.org to apply today and get your plans underway. Terms and conditions apply. Federally insured by NCUA. Equal Housing Lender.
1: Skiza tune ngalion M nebo mama mursi kwa 23175 otuye ok skiza tune ngalion nata nebo ka bai bai tet yerset ok Bible verses
2: ngore nata na ite taat karibu agi amisa rap talama senye gebe narok Arab talam yang transoya.
1: Garba Arab talam.
3: Wah, ya rekod itu omune.
1: Iba iba, karibu.
3: Wah, neiman kogo mua aku pay ulugu gunto. Analisis jatuh kyo. Kungili ni kerja ni nego mua mua anji na pay basta prep depan. Ile mite mingun kuno to. Among ganto ulis kogi jang gora biar polenjin missing. Engi musta masih ta. Poing dulu kene nego aku. Kungun doy presen ngalega bin opinion jato. Kungun o engile ni kerkine nene. Masta negi amise. Ngot kuto onyorgin presen korogi centrali. Kungun o jeb jige paraila. Kung komyun do jato kata jato. Kya ba jeb ngotin weta angolite i. Kome kere sili. Ngot kungun asma mi ha buat yale milen jato kuljo. Mokire gune 50-50 korong jala tuljo. Kung nene 50% jana 51%. Kau itu rupanya saya angkut dengan kau ni kaki perih. Minta jaga orang macam kau ni minta kau ini kapi sa. Angkut, bija bin binsan itu. Igeri bija tu elok tu, mi wasai tap ke. Na buat dia tu, kau tak lagi. Aku ni kau ni presiden. Kau ini kau masa ni, ni bin transoya. Igeri agen na tembal, kau beti orang itu ni kau ni nak kau betas lewendi. Amoi, igeri amu buti amai ni nampak dia bi. Aku ni kau ni subuh na, ni matin dah kapi sa. Kelia kamu saja tak kenge. Ige rela si. Nepal leh sini ni aku ni nepin transfer ya ni ager awak ya tak gunyo gunyo sergali malu itu. Agar ager rela ngan lal tuan. Kau ingat tu ni ige rela tu juga ni presiden kamu sahara ngorten macam. Kau kami asam ni. Mingale aja buat binyon spolisu. Kau kau ni gigo ni macam saja ni. Amu iye. Karena umaran bili. Aku kya juturi dia tu. Aku kya kue sih agen. Ager rela si. Jangan debut ke debut yang kata lagi ni, iwalu posup ke agama sendiri kan gon biasa. Kon dulu kok gonu, mangga apa ke lah, macam ni agama ni nyuri nana. Kalau itu agama sendiri biasa. Kon dulu kene nene.

0: mungkin berasten tu kecang aku rasa tu macam miri sab anu tu kecang si dah je kegiti je amacha mui bi kalian chin onge tarat berasten ini kamun ageroti pura cangge sah menolin ko agero le tapon ini bah uti ko niki tapon ini bah narok agero le mita oh tempo menyon kecang me berasten kapas agi lenci ni tu tak kemacha pi kondo ika kokwe kita sedih keliling ki mangu wal dapat orang ko lian macam ki kena membo man ko mak macam ke mak gelungo kemacha ke mak gel ti tukul ko mak tu onge sed lokyo ti manus ni ko ni so mesan go so mesan ti kenyorwe sa itu ko macha kiba ti inga sisi angsi makilo ti ko kwal dapat ni kwal datwa ko so mesane ko ni bare ko ko ngung si inda tabla ko ni mai besam ti kasi ko lengile ko kitebanas ge mwa ti gelelen brasan go tuta sare ki tyoge Omuti, ini amat cakap sama tiga music ini ngalegap sporting kau tu. Untuk hari ni kamu amat tua wayang tangga kuawa raya. Okey kuawa kau tu biaya sukul kapisa. Kumabu ini kori dia lawa kapisa. Kesan tago kaku abo ini. Kumua aku lel pace. Kumagin pace. Omar ngalegap music berdiri. Ngalegap tu. Untuk itu lawa tu kita no hari ni kapis sport. Kau yang itu ane tahu mungkin lihat.
1: Kongoi Dominic yang kebaya bertanya bagai lihat kapan mega serta China mahu ni nafas kau senyik kau ni nafas betul nak tanya bagai orang kau excited man oh itu ayat logo ibu kau bermet sang logan dah kau ibu jadi stand lihat apa sahaja China ibu barang sebet kau ini MSS ke urana itu ina rap cawan way.

0: Chale ame weger all wilds.
1: Kama iso wagane masa imara. Kwa gile gali ngoni kiti.
0: Igotin Antonio. Anelka.
1: Antonio.
0: Imbenga Anelka agenga na drukadero. Eneldoredi. Mabunja nesho.
1: Ingele kangedi inkainana ni. Kaigea nebo mche saji.
0: Give me, but Chelsea supporter, but Chelsea.
1: Yeah, so no, but Anelka
0: player, nigga, but Chelsea.
1: So no wonder.
0: Remember, boy, I have Kayo.
1: Ah, Kayla, and get it in a get a hotel, go lunch.
0: If I remember, no.
2: Yeah, man, I'm going to get a young bomber than you know, Mune Lava Studio.
1: Bye bye.
2: I'm going to go to the river. Otherwise, I mean, Danny, you want to get your lady, my young to
0: believe. Yes.
2: You are the one with the more, Jamal, Lincoln, you never are going.
0: Congoy.
2: I mean, Danny, guys, see one of one owner.
0: Congoy, guys, see, in a number in the red. Labor conference again, each of the other as a bit get and one in.
1: Blanga Transmara.
3: I'm
1: going to get this
3: Kita teras nara ulul masan, ni weri tak jero jadi lebih kiri tu ani ye.
1: Eh?
3: Lainan ada tujuh kuan yang junta ani ye?
0: Yes.
3: Ama na menurut takar awal dah jenuh meyu kenyen, ni weri gili isu agbo amuru. Aga tahun ni nombor ya keti ja, aga tahun ni bawa mari nyusunya gilerin gorgor. Ata aja ni nyurai, aga tahun ni saya ngosak tu, no tempat ajaran ni choice. Tamang atau mas, api tak beri tu.
2: Oh, nyuruh gaya ni, kalau saya cuma kasih yang kau tuh, orang mungkin komis kita, kau tiada negeri, kalau saya uga kau Australia kau tiada bilat tak kiaman.
0: Yeah.
2: Otherwise, engkau tripi juga orang yang kurang nata itu skip tu moye, kau pun cemas, master fit yang nanti kau tiada bilat tak kiaman.
1: Mhm.
2: Engkau tahu ni, Raja Mila pasti engkau tu mau pilih tanui. Jom pitu, engkau masa itu juga nak pita tu botol api digital panggil deh. Asta itu kalau kita cuma ni mai ramai zaman nak pergi bela.
0: Ilen jerem.
2: Ali ini oye kita sihat tu agen gay mai ramai mui mai ramai pergi bela.
1: Hey.
2: Konenya tu kalau kita buat nota itas kita tu mui agong gay zaman nak pergi bela.
0: Konggo ini singa titas. Right, kini dia nyoro tiang dah agen. Enol was studio asyik bid kaya agen. Lagi ni barat itu agen lagi nogo nampai boy yet kabis asal limbon doyo. Kese dah ibu kese teh agen nyoro geljin. Michi dana kau acut box nampai agen nyoro 3,421.
1: Kau giling kau nyoro cita agen nampai 50.
0: Yes.
1: So.
0: Togo mibik so kalau anak kau nyoro 50,000.
1: So chill kita star 448 hash. Ini chill star 448 hash. Kau agak bangga nombok si segla. Nombok si cecola. Nombok si segang mana nak usah nombok tin dau pesa. Nombok si segla kau matinya. So cakuan ini yang inbox ini negaram agiat.
0: Ini jadah nak kita kau jor keragil jin ini on inbox number 6. Kau kini 17,978. Congratulations.
1: Ano jadah nak kau kure Vincent.
0: Ayerah Vincent kau jor 7,896. So aku tinya yang kau nak kau tinya shilling diptem. Anak itu tinya 19 shillings. Kau kini tagen kau kini nanya oli ay. Chill star 448 hash box number 1. Aku box number 6. Agi nyuruh bawa roti ini atau enoret nanti nyum nyum kebesar. Ina kita nengah nyuruh 3,468. congratulations the jukebox number 2 akotinye 11 boxit noten imache ichuten nguni akinyoru keljin ngeten kwabilishet siling 50 akwo barak
1: yes
0: ako agenge en biik chenyoru keljin ko inyendet kai kityo mara kotomo itiem TMC gerchige borotet nekanyine en olimpo ndonyo star
1: 448 hash
0: box number 1
1: away number 6 na mi ga box number 1 ganyor 2430
0: borotet nekararan no
1: yes so gero ginye ile boxi ngune tindo gile umpesa kwa inon itiagati yat boxi taga tugul ta idinye kityo 19 shillings sana ko 20 itiagati yat boxi ngune wakinde umpesa so ichile kityo star 448 hash lewe boxi ngune wakinde umpesa agiyotige kwinye
0: Oina jida nga jida gine box number 5 au katika bahati kabisa agere kanyo 14964 congratulations yes. Seta kiborchi agatukul nemi hoton pokisi she chontukul ko cheguket inye ne leweni kityo agigeri le genyoru keljino oina jida nga nyor 12613 so long gite setai ker gite le ge chutori dio dan oina na 15000 ak 21 shillings gire le kapwa bi kabisa 1514 cheka subke nyan
1: yes
0: seta kiboro mara ko nafasi nengunge teni nguni mara ko tomo ichut kityo lakini mara ndechute komeweksei buchi ina chito nebo 2393 ajit box number 4 congratulations
1: oka yameloyo atitai boxishek ngamu mi yate bika kunyorchinge pesa so ni yato kinye chaguge tiger kotko toti nyorchige pesa
0: star 448 hash
1: ya toksine gecham kongete boxi number 1 pogoi number 6

0: سنتي سنتي ناترجع قويته جدا قاشق أرتماك سموك يا تاتي ما يجي تاتا ردنا بو كونفرنس أما جي يجي تو أتبع بيت كات استاي إن يوتن إيه إما إف إم ألو
1: ويجا مالني
0: نمي باي باي كتيجي ما تيجي نعال
1: يقطع ما تيجي بليه ده
2: باي باي
1: كي مودة ساي مودي نتاني نتا نمي تاني نيجو رينا موسك مودا أواجه نارن دانو سجعان ونيك تومبي تاي مودا نيجو بليه
0: yes
3: Abara leni jama.
0: Eh.
3: Yo anu majara ni irbi ni adi nyu nu buru ani nyu. Mama tai le jon lagi ba mara nanun. Ati nyira ga ne rai mo ru.
0: Ah, mi ne go gai.
3: Mi ne go gai, go gai te jang na bu ngi ti ye den den adi di nu zo ani nyu.
0: Eh eh.
3: Abi ri jo ne jama, gi ne ai ma go sa ngi ni.
0: Yes.
3: Kunne jamni je biyo do go butwen
0: go no ribito da remme
3: ko no ribito da ala go ala go mutu biyo no ribito da remme do jama
2: hey moi
3: ko bare go lei inga go tam go misin boresta ke ribe
0: ehe
3: ko kwa go si biyo je dijo ju dilono lono lon la ni ramme ba nyo go jutu ajo mo biro fo go juta mun nge ngelon to ko nama ne no ri dritjo
0: Borom.
3: Ai anda dilir ke dibi juk do ba.
2: Mhm.
3: Na dilir ke gumutan go be ni je guri go be ni ak no ban non di ak ne ndre yi ak in ak bu ndo na mire na ba go zi ak o wa ni ma je be go we in do na lu me gani a nyu jo sa simen wa a nyu jo sa bam bam ne ak o go ru jo na nyu ni ba ga ru ak o le du lu ni jama a mi denin mi mutai la ma ngire yu ko lo ko so na ba Mudah agak tu, main dia agak tu korang ni ke tuan orang ni ngingi ya, mana minyak mohon ni ke?
0: Kongoi missing ah, santai sana. Emang sen?
1: Kau belangan ni?
0: Nemi.
1: Kelio yo.
0: Nemi kau ni?
1: Ingin lagi agak ni ni tu, kau main tu gua, ingin lagi rezeki tu.
0: Oh, aja boleh.
1: Nah, dilji tu jumu deh.
0: Mhm.
1: Nah, tahun ni lah muda, engkau para mat juer kat dia.
0: Mhm.
1: Tuan PT dekat kinara yang kabar kamu snowball jorongnya.
0: Yes.
1: Agaron dirop, eno libat je moru tu, eno muda je moru tak ini aje.
0: Eh.
1: Tukul kau makan terdiet kau niok kuren nak kition, eh magu terena rasa ut. Kau kau bisnis.
0: Kau kau. Ah santai sana. Agar eh lepas saya itu je, bila?
2: Yes.
0: Kau agil engine kita ni, chill star 448 hash. Kau mungkin agak yang ni ten bagus sih segelau, en bagus sih cuma. Kami 50,000 juga big big eight ada big eight taman. Ingat ni le, kau kau jor big six. Agak macam tu six, kau kau jor enbagi sih sih kita ter ter. So, tu kalau ni big angwanu, cina kalau kau jor 50,000, lagi ni ter korang mesti jor rabi ni kita ter ter enbagi sih sih kita ter ter.
2: Kita
0: bawa mana kita jigger ni lagi chill star.
2: 448 hash agi ger enbagi sih sih kita bangkan line ni nai le enbagi sih sih cangkut tindak pesa tindak apa pesa enbagi sih sih angwanu anak aku mood kau mati tindak enbagi sih sih kau angwanu aku agengga. So chill star 448 hash lewen cing ger enbagi sih nai ger ni lagi kita tindak pesa agi yat kau ini.
0: Agar ini aja nih, urai just as go box number one, aku jual 16,636. Congratulations.
2: Ini nono cemutai tu, hei cemutai gua ya nih, buat 12,645.
0: Ama cawak ini igeri lagi nih urai gelji nih. Ini aja tadi gua nyorak nih 13,991. Kegurai nih Asbel. Congratulations. Aku itu tabuk sih tadi tu lomba itu number one. Agoi number six. Kini nopo mana lagi tu? Gua igeri lagi aja star 448 hash.
2: Agoi.
0: Jika aku yau tuan bagi sesiapa tu kul,
2: yes.
0: Mati cakap kira, mami araka, cegu ke tu kujon, kira kita bagi sesiapa tu negeri lega, nam gonda, muci dana cuma number four, muci dana cuma number three, tiang kita kulai cuma bagi sesiapa inon, cuti atau agi nyor geljin, en betul tu abrain, muci dana kita kulai silas, agi resilas, gajut box number four, awa nyor 5,000, 355.
2: Ocho chichangu kwa chutu nguni. Kutandru ninaangu kuchutandru kwa work 3775.
0: Aninye imiano. Change ngololi imi tena genge nbogisi shechota.
2: *448#. Dechile nguni *448#. Igeda bogisi shekia kibanga ngonge 10 number 1 paka number 6. Tose mbogisi shechoni kwa inuone kwa ginde urabishek. Yata mbogisi inota.
0: Wina Josea. Mm-hmm. Josea kwa chutu nguni wanyo 5413 kajut box number 1 kale ne mama cha loyi no jut ne tiny
2: so
0: ma 5000 jiga dinya
2: mati yange wek tarabini kigo kindeu ingeni los nye kongete sa ine kongete sa 5 baka sa 6 komi rabini gu kigo kindeu so mati yake mati yange wek tanguni chepa sa 5
0: chuti hata ninguni kwa kechi ngeje star
2: 448# agi 11 box seat negere ili kwa kinde umpesa kwa inye yote kwa inye ukurabisha kubuwa ni simu ingu mabunu yu karo puwa ne direct
0: agere kaja akta bijuanga bizai yere si investa kanyo ura ine si investa ini on 900 kanyo ura 900 shillings
2: ninaona Caroline agine kanyo ura 1798
0: agu dinye ninguni ingele lewe ndi yato inyoru gilji
2: ninaona kora Naomi
0: imagine kibaruwa nera hizi kabisa nabu bini tita genge
2: ninaona Nehemia
0: *448#
2: Hash. Hash. Hash. Hash.
0: Hash. Hash. Hash. Hash. Hash.
2: Hash. Gibson.
0: Hash. Hash. Hash. Hash. Hash. Hash. Hash. Hash.
2: Hash. Hash. Hash. Hash. Hash. Hash. Hash. Hash. Hash. Hash. Hash. Hash. Hash. Hash. Hash. Hash.
0: Agere ni aji thawara ni kwa nyoro 17,182. Ina dati kegure ni Daniel.
2: Chil gituk *448#. Yake chil *448#. Kasko mie eni nguni. Mi bogusishe ke mi rabishe eni ono. Bogusishe kwa wango tinye pesa. Bogusishe kwa yungu motinye. So ama ilewe nane bogusine ontinye. Tia mi istoye nga bogusine motinye. Agi tete bogusine tete wa pesa.
0: Ina aji thawara ni uren Isaac. Kwa nyoro 5,728. Yes. Congratulations. Mm-hmm. Josphat, kukajutu kwa hine nguni. Kajutu box number 3, tinye hini on 1,972.
2: Ndewe tia kinye boxi number 1 hini mugidogo, iwe boxi number 5 hini mugora kidogo. Kukurugu wako kwa hiti nui.
0: Agumi na hengi, mara hii wako 50,000?
2: Yes.
0: Anagwa 100,000. *448#
2: Lewenji ngeo kwenye ili boxi tayo nune kwa kinde umpesa. Magwege ya watungwa echek, nyolu yoti ngeo kwenye.
0: Agi nyo ribara tit.
2: Yes.
0: Nekanyi neno limbondo nyo. Seto kibar, singe weksei.
2: Mm-hmm.
0: Ui agen gen biki kwa kunyur giljin. NB Tutab Raini. K24 Plus kwa oret nota nekara aran misin. Nele njin NB Tutab Raini. Kwa imu uchi nyoru. Iba iba nji hookup legit nota nebo entertainment. Nota nko igiri le. Iba ishen device aga tukul nko Android TV, Apple TV, laptop, tablet. Anagot ko simu. Iti download ni nguni. Iwede gitio Play Store. Anago App Store. Kwa iba ishe free. Magiyachin gi agetugul.
4: Emo FM, Song of the Hour.

0: Right. En ngone kagiba direct ke namun simoit a suka bete mawe chile bas emion ileni ne tyanyi eh gale go ke sia kabeza ngamuna tai geze ne bangeze bela quite mwisho tudun conference
1: ago ngena mon imwa direct bitene twacha story mingi
0: kabeza
1: yes
0: ngare mi laba conference
1: just fatem bambani kibai bai
2: Jadi nak ini nama ni viral ni juga.
0: Eh.
2: Amma itu ada ni kita kan yang lekat kan mana nak kuki so, kita kan masa tunggu kuki so, kalau ngomong kau ni tak nanya no, tarak kau kau mesti agak tu kau agak le kau lain dah mesti lama no mana ni kan.
0: Yes.
2: Amma jangan kan amma kan nama tak ada cukup kau ni, apa nak kau lama dia tu, kau kan yang lekat kan mana kamu tu viral tu kau pun menyes ter, mana ni aku kan mana kau kau ini.
0: Kau kau. Asante sana.
1: Richard No Ben Kap Koryo Ben
0: Kap Kap Ki Koro Yes
1: Te Sauti To
3: Che
1: Magagasi Ni
0: Kongoi Asante sana Ben Ngab Kikoro
1: Richard
4: Ya buna ba table da gama
1: Ki bye bye
4: Ya amo le ba amo kono ko me ta na go go mu Ngo ba ka ngale ka ka me
0: Ehe
5: Ehe
4: Ara ma ta du bo ge sa ji da go ba re Ka ka ja ma ka na ja ma ga ye de ro ro no no Go
0: ge ris ko le tot ke nge
5: ji Go ge ris ko le tot ke nge
4: ye re wo le se re wo ron
0: Gongoi Richard.
4: Mana di tu boleh kau itu aku tu orang orang.
0: Asante. Okay, ni filmon ni.
5: Okay, filmon.
1: Filmon.
6: In budget punya tak kiamat.
1: Yes.
6: Ini kan mau mawir, nane alih. Jepos ane muncul ni gugu, kunumu macam nampak jepos yang kamu. Ini kan mau mana nene. Kini amu amana nego kira je pihon sanang gulu, orang kemarang tu kita ibu mohon ibu itu. Ame itu mana kita ibu tuan ibu no ini nampak eh, kerja kerja ni ibu bapa kita ikhka, kerja ibu bapa kung kung kung kung
0: kung kung kung kung kung
7: kung
0: Right, soko murwa kagile njini kityo baiwa yet akparatit kote se tai eno limbo ndonyo kwa kachil star 448 hash
1: kagile njini mitembi kia wakinde chelaji chepa 3000 kima ibi kia ite 200
0: kagile njini big 200 lani nangire nguni kote lete game ite big 52 ama chain amsima ite nguni yo inge abo
1: star 4
0: ama ike abo marathon nguni
1: yes
0: star 448 hash aga 2 len box number 1 Agui box number 6. Mite ni on barate nangu. Agui kumache iwa pesa chukuket. Magumache kongete ni lambo ndonyo.
1: Magumache kia wekta. Magumache kia wekta. Lanchi chukwa ginde un chupa 3,000. So, amache igiri bukisi ni raisi kwa ginde un. Iyat bukisi notan. Imuchot iyat bukisi shiko ingana kusomo kusi nyoru lanchi notan. Na oti imuche iyat agengene tagi nyoru.
0: Oino Richard. Bago jut box number 1 Richard. 3,000. Nami baguna ata marathon nguni. Masi.
1: Goti imache kitu lanje naba 3,000. Star 448 hash. Lewena genge mbukusi inaona gina ili kwa ginde unainu.
0: Oina Masi. 3,000 in box number 2.
1: Neon Abigail.
0: Abigail. 3,000 box number 6.
1: Mm-hmm.
0: Oina John. John agine waka anam 3,000 ingengololi nguni. In box number 2. Star 448 hash. Ama cheke hapa marathon getar.
1: Yes.
0: Amuntaka kanyoro mchua ntugul.
1: Kanyoro Brian Lange.
0: Brian kanyoro in box number 2. 3,000.
1: Yes.
0: Wena wajitha na ure David. 3,000 ina David. Kanyore in box number 5. Kakile mpoki si shichwa ntukul kumini kwa kinde un. Makinke gila inu nengu. Inye kitu neche ngini kia nye again. Richard. 3,000 ina on. Kanyore in box number 3.
1: So, ichile kitu star 448 hash. Lewe ni nye geni ili tos kwa kinde wa mpoki sita inu lanji chiba 3,000. Kimachi inyoru lanji chongo maait sasa ba.
0: Ako kimachi iguye.
1: Yes.
0: Kitu star 448 hash.
1: Wasawa spoke si shecho ni turgo mang 3,000 chebo wa ginde unjo ba lanji.
0: Ye ni nyoro 3,000 in number 1 in amjoto. Inyoru we number 3 kwa so. Chia katukuliko tinye mpoki sinyin.
1: Star 448 hash. Pikeni bakpokisini kwa kinde ulanji.
0: Oina chita nika wanyura ina enion. Chita ni ure ne Sharon.
1: Imagine.
0: Wanyur Sharon in box number 4.
1: Imu ushe ipike mbokisi ishe kusomo. Iba ishe 60 bob lakini genyuru 3000.
0: Star 448 hash
1: pigeon boxing ngone waginde ulanji chapa 3000 toka kwa jibu chumi ya mbili toka kwa watu kitake
0: oino Matthew hiru kwa chitake ne Matthew kwa nyorchige Matthew ni yoto 3000 in box number 5
1: oino Boniface
0: 3000 box number 2
1: nino Caroline
0: igere kwa chit Caroline 3000 in box number 2 wakine
1: so tos kwa mi boxi ita ino ulanji chagu ginye
0: star
1: 448 hash lewen boxing ng netida olanje agi ya tarakaraka agi waglanje wu
0: netan go ngali on binu sokomurwa igmache geger gel ganyor chi tugul barotet ganyor chi tugul geljin abona mo on pomalo kumara ko agi gesta aragi gesta ko to mai chitu
1: ya ti mama che ge wekta nga mungo tiche sasa bako ka ge wekta miten ne lanje chi ko ginde on boxi lakini ko to mi ya ti nyende kurugure mbokisi siye chwa ngurugure number 1 number 2 baka number 6 mbakanishwa ilegebu ke achuchi ni tori nyoru ilegege nyoru 3000
0: agore kange it big 110 so kange it big 90 mbicho 90 ulo nginyoru ngalio nino ilbo studio
1: yes
0: mara kuyo kenge mbicho 90 chetoko linda labata kichili kidyo star
1: 448 hash chengbokisi inekwa ginde ulanji chepo 3000 matenge wekta lanji gu agomi bokisi inekwa ginde unini wankazi ngungitioko yad bokisi inoto mami gitake
0: seto gibor
1: yes
0: K24 plus alright noto negara aran missing na imochi nyorune engelji nende tutabraini K24 plus kule njin imochi itinye Android TV Apple TV laptop tablet tuku la utsimo it koyani nitan go hook up legit iger jiga movie series soap out cartoons and logo download and get in play store go app store asiga bit e bay bay engine nitan go K24 plus
3: Kemo FM song of the hour.

0: Right, chitun conference, chitun simoit, so kabit kiwang utu kilingoni, awa munoto nabo bitinet, and betuta brani. Gaga si awa ndita bitinet, so yonge nyuru nafasi, inwagita, mun kimachu kinyuru chitu kil nafasi noto negararan. Yeah, gutigana gine, mwaitio nyugule hii. Tese taine. Agere ndia Zadok, yeno lombo bambani.
1: Nemye chama, kwa chevile.
2: Nisi.
1: Mina wara lewera ne.
0: Ehe.
1: Koba lewera luwan kange tange siwa sa si chachi wanga me kukwende wole nwera saite. Koma kwe kukwame suche pa wera nkwene nago nge tako kisa wera.
0: Ehe.
1: Ega kwa kukwamutuna nika namba tuna nga vara kika kanyo nge vinka nikinya vara aini vara ikere leska witina.
0: Ehe.
3: Waishi emetu ngu, na mata mini mboe ngu, aki teteune kwenye ka. Aki hili bibu, hii mete ngaleke cha. Ronald, tutuwa nje mwa, kama manta plan.
0: Kongo, Ronald. Wagiri mamiji, kono si moito genam conference. Gimuta, enarok.
4: Lepi ya blanga.
0: Nisende. Wala
4: hili. Wala kete siyato.
2: Bye, bye.
4: Gile kuro nana, gimuta, angamo stone, bongo beno. Lani puchi mkuu ni wami, lulu ngaiwe. Ma lagi jepuran, wanita cangkun nano siapa bawa ira itu lagi cang nanggung lagi kontrol dengan
0: dia. Ah he?
4: Ingat lo ke kontrol lah dengan kau ke lemah nanggung barang kuanya atau?
0: Ah, so jangan lo kebangkang ke negen?
4: Masa kebangkang ke aku bangga John Duano, aku cengin ada fresho.
2: Tunggu.
0: Ayah, tunggu. Ale cengki ke ada fresh nanggung.

0: Yeah, I never joined the band. I never said to my mom, I never the studio. Good afternoon, Clement. Digital man.
1: Good enough, Salvi. Are you with Captain Gaman?
0: Where are you going video? What's about cooking?
1: Hey, your video, I'm sorry, but. Kota nasa na isa ngot kebio seta fiwenio.
0: Kemo?
1: Mhm.
0: Ara kwe kere saka?
1: Ako ako ka atari kityo sapa atuliana.
0: Ehe.
1: Ina. Ina. Ina ja maso vya wala gini maso bama. Ehe. Ula washala vitu zingine wala.
0: Ehe. Ehe. Blagat.
2: Ah. We glemo ya muneo.
1: Kizo megei.
2: Kumba no ta ne gle blagat ene lupa trasmar olol masanyo.
1: Oi.
2: Natorjiku ane chuo nanda unen boya ketija wiki papoi aku liamen gorgor pamari nyune gorgor agi ni wei aku le matete angap geria aki ali angap geria nye
1: wei
2: yeso ari basaiti wei kilemo
1: ye
2: aku ale chuo ta ane bara gilisio ne limba yu kenye ala aku tinra ale wiki papoi kenga ne 0724 80 0724 80 Kau nyuruh not, negelat langatin, luat rasmar, ulul masan negeli, mau tak ikut aku?
0: Ayah, kau koi bising.
1: Idea, jadi tinjau kau strong.
0: Lagi ni pasir aja kau koi. Gloria ma.
3: Ayah, kita sah yat, boleh nampi semua kerja digi lagu juga bi.
0: Amoi sah jadi tu masa ini.
1: Amoi jadi sah. Gloria man, I go permanent.
4: Oi. Yen na boy ñoo na gata ci ak ci ñoy mooy be ma ja bo.
1: Ngale go bimit.
4: Akiwe.
1: Oi.
4: Ara gi tay wak leen. Ni tay wak da ba gi do, ne gi mi dura bi.
1: Gabun tabu Gloria, gabun sida ming.
4: Oh, iya bari na mungu ako tara din mo. Hindi lang kibisa na bagay din yun. Iya ako may pa yung bagay na ay nasa mata na kita ra.
1: Dugug yung iyo meto ko magigigi at ko igesit kapsa.
4: Tuh, aja gesi na kita beri ura lagi nen gua aja je mungkin boleh show bawa drion. Tuh, aja selby. Aye, golaja korang aja milangnya, oi, otak otin korang, golaja kot mawai, agi je kau buat di negi suai suai diwe.
1: Oi.
4: Aku pat balbi naga kau senyap golai, ni ni lego kau yang kita sih ni, tanah otai bi kau golai jino, orib aku otai tak kita iya kau yang namnya, aja iwe.
1: Wei.
4: Leh jemara in je bawa so glene in kape tu aku so bindo. Wei, aku so bindo muli nak reaksi nainge bungyo aku siapa lagi jecei magbior ag masih abik tu kuli wei.
1: Yes.
4: Kongo testa jo bakpo jo inem ye aku angge aku good example engko kuat nulis jog aku yang ye so ambang itu item jitu kuli iwan bang itu latul meibu.
0: Dongoi. Kongoi missing. Kongoi missing. Kamu ni orang tiada ni tanah terbaik blok so korai ni observe. Eh, kamu makan ni? Duger nam boxi number one angna bangapi?
1: Kimeja kau yah cebio sok boxi number one kau yah poichek boxi number six.
0: Kagenda
1: boxi number one 14,000. Kagenda boxi number six 14,000. Yah ngejil gitu star 448 ash agi yah boxi number one. Good kau yah lady yah boxi number one. Eh, boxi number six kime taji poichek. Nita kau sok komurwa. Mijita nangwa ya tafari itakenge kutu yaku 14,000. Mijita ni watemara mbili kia waki 14,000. Mego confusion kitu wakimu agele number 1. Kemi toji jibyo soku. Number 7 kemi toji boyshe. Star 448 hash.
0: Star
1: 448 hash. Alright. Star 448 hash. Very simple.
0: Ama ikas kumye. Sanpe ama yenye na amene wa sigiru watu. Kwa inuti kine jutu kiterene watu ngosimu watute. Boxi number 1 ama kebeteji guanyik. Agar kira gua bawa na, semua list yang boxi number one.
1: Eh,
0: number one gua baca biosok. Apa bawa isi boxi number six? Apa New York tadi geti? Ama kita kau itu ni selingi siapa tadi kau itu?
1: 14,000 mi bawa na kau reharon kimi ati ni kau nyor 14,000.
0: Agar kita na table kau le, kau le selingi tadi kau itu?
1: 14,000 Margaret Kitur. Confirm ni kita impress atau Margaret?
0: Star 448 hash. Kau tu benda lagi cildo.
1: Costar 448 hash.
0: Irma dah minyak Sarah kositan.
1: Sara go sitany. kagi yako nile buche kita
0: manaka kuna umara mera Evelyn Gotut
1: *448#.
0: Eni yuko boxi number one kuna kumetia wakibio so iyo ati kutinyo rumesa ni bago congratulation yonto minyo rili anu
1: igeti or
0: igeti eni yato
1: iro mama ini wini langat
0: wini langat kaya atabari check ata wini
1: kaya atabari check somo
0: mwana kaya atabari check tisa
1: kigure kibiegon Dennis
0: nini warani bago atabari check si
1: Vincent Jemiron
0: ama ina msi mwe mwagi chill *448# chebeo so kiburumbo kisi number one poishiko number
1: number 6 poishiko.

0: नजर को सुनामी देव हजार समक्ष मुख्य घसी रेल स्टूडियो ने लेजिन मेट्रो क्लेमो से डिजिटल मैन
1: किप सलवे आई यू एट अप कप टिंग मुनेवे
0: आर यू एन ऑन
2: यस एवरीबॉडी नोस आई लव माय वाइफ and I've been saying it here
0: radio
2: ngoko gaso
0: nagire matendo kote
2: ngoko gaso
0: oh gagas kwada
2: e ngolale video
0: as in messages
2: e kwaleja ngaleka radio
0: oyi kuye ju kana bolale
2: kwaleja samnyeta mkating radio baba gaso love you boy Baru ngasih itu nyai. Kamuai.
0: Ada apa ni dia cakap? Ronaldo.
3: Demi. Karena rambo, namun yang mambet tu.
1: Aja mereka mambet.
3: Ia dan kami mereka jui.
1: Wei.
3: Kau kata kerja dia dah lama wei ni.
1: Hehe.
3: Aya, bagus tu biju. Tapi pun dia nak makan jadi dia ada rosak. Tu entah nama mana yang kita pasti. Agi ni, weh. Dia nak ujian orang kau yang tak jual. Nak ujian dia nak tap, nak tap perayaan. Aku tu ni, weh.
1: Eh?
3: Oh, makan tu dia. Lepas bayi mau, FM dia pasal tu tu. Bawa ni tu pun.
0: Gonggai, gonggai, missing mana Joshua Beach?
3: Nama yang mana?
0: Nama ye.
3: Ibu tua mana tu?
1: Ami well.
3: Apa yang kita buat?
1: Hey,
3: ya, yang masa tu ni saya kita buat jita nama tinya kuat, nak tanya esok baru kita my wife, kau mati dah awe.
0: Kela ni kas my wife. Eh,
3: nak kata tu cuma nama my wife yang kau mesti aturan kau lihat, kalau mama cerita kita nak ada jual macam. Cita ni jelah, kalau aku pon bawa kue juga, ni juga gaul lah. Ni orang kau ni, aku pon betul ni, mana agak hilah. Macam mana juga, aku jero no fikir, kalau mensosial, nari bawa saya dah. Bawa kau cerita ni orang kau Ronaldo itu bawa saya ramai kan? Ni baru kita sakit muncul lagi, kalau mensosial kita langsir kau. Ile itu pun kau ketesnya kau ni, kalau mangkuk kau ni.
0: Kongoi, kongoi, kongoi, missing, kongoi, missing, kongoi, missing. Eh, ni apa? Cita apa segero?
3: Beri, kau ikhlas ni,
0: nemi.
3: Nemi. Enak kerja kita eling jual.
1: Ami welcome, saya kerja di le.
3: Ingat lagi sesiapa kau nyusul be?
1: Ni tak apa sesuatu, ni nyawa tu kul.
3: Nyawa tu kul bukan kata ayam itu, kata orang apa? Lagi bawa buat kagat. William Somoy, Teresa Somoy, kagat. Macam aku jero no fikir.
1: Eh.
3: Dalam negara ni, jero no fikir. Macam itu uli ramai.
1: Woi.
3: Aku erta nebaga ab jono lihat ada tur barang itu. Jitu kau mahu, mungkin kita lari bonja, naule segero.
1: Kongoi kongoi lari bonja, jitu ab segero no.
0: Kongoi kongoi mesti kau mahu main. Eh, sampai.
1: Yes.
0: Agar kita bercakap bahawa zukumur wasai ni.
1: Kage wal klemo agi agi lewe. Ah, kage agar ni kapa jebius suak poising nama bawang nama six.
0: Aku yang kage agar kau unni.
1: Kime je iya biit kau mie agi kas kile kage ane.
0: Agar ni kage le open boxi sektorul.
1: Yani iyo ate boxi taka chukul nige maji ya tito
0: Amuna kere wakindele yuta 9000 kwa itine
1: Boxi taka chukul nige ya inyoru 9000
0: Ako wakinde pik poko lo?
1: Pik 600 imagine inyoru 9000 niwe In boxi nige api manile tosa ya number 1 Aya number 4 Aya number 6 Yani iyo ate boxi ne ipi manile nitok nige ona 9000 Chill star 448 hash.
0: Ako yuta kwa ilewe ni maile. Awe ni boxi namba gapi. Lewe ni nyene tamun. Alandu kul kwa kide rabini. Kwa kide elibu shek sokol. Ako mama ile magu magu mye. Amage choki ni tanga besa.
1: Star 448 hash.
0: Lewe ni na inyege ni le. Awe boxi ita inona gayat. Ako yonge ilewe na gayat ya noto.
1: Chill kwa rogiwe star 448 hash.
0: Ama yiko ite siri msalbe. Yonge ilewe ni kelege ilewe namba 3. Ia noto na gisi kutinyo rupesa.
1: Eme wala. Walangu nkutu kukaka ya tolega inamba. Number 6. Sana nguwage ya number 1. Inge ngi sokchi ni boye ngi sike iti
0: kule. Ebo chinge tukarae ni yoto na gitu.
1: Eke iti kule iti nye tiketi. Shiko ing.
0: Amun yutan kuwa kinde chep kondo kemi ruwe jutan tuwa.
1: Kongo tukaka ya tin boxi number 1. Safari ishe kang 1. Kumewal.
0: Ige tiye ni onito.
1: Ige chiyo otako ek tiketi ishe kung mut.
0: Ichile star 448. Iskange kiswe ngele. Ama ibi poko lje tae. Sabe jujutu kwa ike tae.
1: Orna Salome. Salome. Kaka ya number 1. Kago. Kago sa chiro. Kago ya number. Safari ishe kilo.
0: Okay. Agot kuhu.
1: Kago ya kuhu 9000.
0: Kuhu bwana diyo Collins geno.
1: 9000 Collins.
0: Aina angora bwana. Madamini bwana. Gigure ne. Betty Samoye.
1: 9000. Hey. *448# yaad boxi taga tugul negere nyaiwe keyogu 9000 hmm agere jita negure ngao Valerie Chepkoech 9000 Dalmas Kibruto 9000 Irene Chepkorir 9000 Kelvin Kipkurgat 9000 Nelly Chepkosgei yote asine boxi taga tugul negegere nyo *441#
0: kergo wakine Dalmas Yego
1: confirm and gitu mpesa mesa inebunu ine Maflex Venture
0: ire yuko yambabu yuko pen ile weni inege mache boxi taga tugul ine mboxi siyeko lo
1: kingolo ale soko murwa iji ile *448#
0: akume mike mwagu ya salbei mboxi siyeku lago nege ile wen iya noto na gigeti ya mungo gine yuta zeli kishe kata
1: kagende 9000 agi yote boxi taga tugul negegere nyo
0: *448# akume mike mwagu
1: Kijile korak *448#
0: *448# Ama ina miyote kumye yonge ndo okay gele inimi one step ahead Igeti ama igeru wambi usabe Chita ni chutu giti na muru kima bipoko la eni usabe
1: Or na Vincent Lagat
0: Igeru Vincent kai wega eni onag 9000
1: Evelyn Birgen
0: 9000 Evelyn
1: Rogers Korir
0: 9000 kora
1: Ezra Jepkoa
0: Kipi ndigo unato nchi nge igu yeko ilewe mboksi nge ilewe Yonge ilewe noto nigeti yoto
1: Irene Kemboy Joan Kirwa
0: 9000
1: 9000 Josinyen Ijile *448# Derek Rotich
0: Mwagiri chief salbe negachu soko negachu kawainu tamboksi takatukun
1: Beverly Tum
0: Mboksi number 1 agwe number 6 Ilewe nilo inuuna oyote
1: Orno Stephen Mutai
0: Igen go Stephen o
1: Caroline Rono
0: Ijile re
1: *448# agi ya boxi taga tulu kwenye tena mbona kwenye number 6 ija kwan boxi taga nge ya na otoki yogu 9000
4: mwanku yao
5: kipse bungiet kapsane menge ni muka karana ame za tepe nagi kukile jogi ne pekin kaine tata taf kenya arabuto kingon gingen gulle wendi aramo yemote niit ko jarasis koke koga iyo ton gitinye nyu kumo gesom jenasis petutake kangetin kuraya neta saame manipo kinshik mutu kukinyisek chun mitai olin kupa mumbreju Sewanya aku sama yang je tak yulin, kawin dia aje yang jorunu ngulin, kumulin aje yang je orang dah yang nege, aje yang je mutai ge ke ayat tumtor kerat ayat tumtor.
6: Ketutita mua eng ema FM.
7: Edwin Arab Tanui kubata Eric Rono.
0: Okay, 24 mune komite ni mbang, agona otaniwele itinagi ya digital TV na mune tuya mba menu, agiwe setting, agi sachen janali chegeni onetan ya iskana ngition, kukurgagwe complete, iseven janali chegeni oni na amigen, kwa 24 kameme TV, inyori chegeni onetan, inaigege tuule nga testai, enemit, enuitule limiten.
1: Mbwana number 6.
0: Agwe onga agegeri go une.
1: Kimeje iye bit kumye, agega skile kage ane.
0: Agwe renyu kagile open, bogisi siyek tukul.
1: Yani, iyo ate bogisi taket tukul nige.

0: Alright, kita setai yang gak kira wak pol-pol enam na yo. Agar bayat ini kuandap moa. Kuandap moa. Kuandap moa.
1: Oga di mana di mana?
0: Aha.
1: Nah, mas orang ini cuma ni.
0: Oi.
1: Angin kata lagi, jangan mau mewara. Ini lagi warna yang betul kelima. Eh, barangnya tak ada benda lagi. Bukti ku, di sana ada kuat cerita. Di sana jadi kita anak tu kita tunjuk ni, kan? Umar lagi tinggal, ya tiga, tiga tunggu orang ni kita tu jaga tu kuatnya kerel, kerel lagi nanti. Umar cerita ni lagi mesti kuat. Pun kalau mesti benda yang umar dah mesti ramai yang mesti. Tinggal kuat cerita saya, aku bawa orang pun dah memenuhi. Pun kita nak lagi orang kuat ni. Ini kan mesti sih kita tu kan mungkin nak kata tunggu yang lagi nak kuat kuat ni kan, mungkin mesti tu.
0: Ayah, Beatrice.
2: Ya mana kelemo?
0: Tiada lagi.
2: Ya mana laba studio?
0: Para lab studio.
2: Kau kan bising kan nama sih ni kata apa tamu kan kita kuat kelemo macam. Si tu kalau memetar waktu itu nih, si nama sendiri mo, kita ni misionaris ya, bukan South Korea. Kita ni sendiri mo, sama jangan tu semua nama sendiri mo, eno listing mission jadi taruh tu itu, atau apa tindu, nama kita itu.
0: Yes.
2: Kita kerja sendiri mo, kita memet. Amalan ni, kijan, kau nama dia kuanyo kimu. Kau nama si gigi kau leh kanyaga kupu rudi kuen. Kamu anak gojo minci tanggung, aku kijeng minci tanggung. Kau sih kau mutun si gigi ni. Apa kau nama dengke? Kau anda abdi cang kau nangi mutu. Kau tar mama daya na.
3: Ya muna gilema.
0: Kijeng mege.
3: Amuna studio.
0: Baiklah boleh studio.
3: Kau mangan lekan gojo angka muka bintiri kau tahu tinggi cipta itu leh nulis ting mission jahce. Mi ten tahu kami sahgi karifisian itu tahu gengguna. Ti tu jawab taro tu esko sama cawul lah. Kau kah kige sih kah kau suka bih kau bangkan nai tahu. Kongoi no eh.
0: Kongoi. Kongoi. Kau mangan lekut timis so komurwa. Kau ini boxi number one. Kau kagende kagete esko 17,000 boxi number one. Kagende watu 17,000 boxi number one. Au kita ni yeye kura isijile *448#. Agiju boxi number one. Ya boxi number one. Kagende boxi number one yewe 17,000. Kagete selibu wae. Boxi number one. Kukagende 17,000 shillings. Yeah, 17,000 jo. Ijile *448#. *448# agende okay. Megantyo wale boxi nige atiwe ko boxi number one. Iyote boxi number one inaende kia kunje mkondo juu *448#. Eh? Kena tani baishie sena tasape. Kipo ishie na indi chile nsijenge *441# aginde okay. Tatuwe ya atasin boxi number one. Boxi number one.
4: Ama ina miyaleta kumye. Awayo ngototo minyo rabini kesire 60 shillings koi agen gebi kikichenge. Ngototo minyo rabini kite 60 shillings koi agen gebi kilion.
0: Jadi jengi,
4: ia jengi, bikin atau jadi jengi soko, amun yang itu goreng atau ini jengi, apa ni le? Inbox seed number one, kono atau yang ini rapi ni,
0: *448#, ya box seed number one, box seed number one kuga agende 17,000, 17,000 inbox seed number one bukan, rais ini tak apa sahaja, ini lagi just *448#, Donald Gibruto, yes, hehe, Cosmas Sawe, 17,000. Elisha Bet, 17,000. *448# Yardbox seat number one. Yardbox seat number one. *448# Agi yardbox seat number one. Megan show you where box seat nige yardko box seat number one. *448#
4: Yaguna atan gaming app kin wagini anitan gubarayla natan iya ini atan subembe.
5: Nemye ule maa salve.
4: Nemye.
5: Ika ini tinggal angguni. Ini barai je ni tu, jika angguni lagi ni tu, cuma ni je tu. Kalau ramu awe rana nanti ni.
0: Hey.
5: Wanau nana, ramu dia aku sikit lah. Kita nak sikit ramu ni ke? Sikit sikit aje. amun na ko pa wero nda no ne nyagi gi mut nyagi mo mut ko nyoga na pare mi an na ya sar ko ko nda ga ne ya ti nyot ko ga ko ya na ma lo yo ti la ba
4: ehe
5: le ma ne mara ni ve le no ne nyu ba ku ya la ko ta bi no yo nam ta wa ye ga o to ko ga wi ko ti gi cho ko ba ko na amun na ko ba ye ba ko ko ngu le ya ne la ko ta su ku le ni a go digo que esa vicana anda luego mutiano y no nita ongay
4: ongay ongay missing
6: emo fm niño

0: Mutya missing, mutya missing angka kuek tukul juga beca mana kuah kisah isu kau kaya kita ya tuh kuzuak bikap kong engka serta nuni nebo nyigi sinda ak rirek mutya missing eng boyot kabriel kipto arab sawe nebo family nebo kap jemei engko limbo kau kuek nyung limbo jeri besi kap lemai eng nanti kau undi mutya missing angka kuek tukul ngete mama Rosemary Jerubet sawe ak YouTube je dubja tuko lagana Henry agana Michael lagana Mary agana Bernard agana Christopher ak yemitei Benjamin Magdalena ak Manuel mita agana en mutya missing angana le tarta manak sokol go yato ko jumabili atime ka pesa ko tai twarambe yato ko jumabili tarki ta manak sokol agili ka pesa ko tai twarambe ana le miarambe ya betuna ta jumabili pa songe tu yato ko ga jeribisi asoko bit ka rambe Nikisa isirete inendet nugu guru Gabriel Kipto Arap Sawe nikimeche kemwa tukul pole mutya missing mutya neo bwatukul sikubit kearambe tarik taman ak sokol yotoku betutab jumapili yeibata jumatatu kiborto kwaeng kasi kisa isirete ne eng oret nekararan ak nebo tekisto so mutya missing tukul family nebo kapchemei tukul kelenyi nak pole akwek tukul ak kukwetab cheribisi tukul eng jumula so bwatukul tarik taman ak sokol sokobit keyai rambe notok nebo ketoreti family nebo kapchemei eng kabetetab boyot Gabriel Kipto Arap Sawe. Alright, kakiwek sokobit kebe kebeberta notok nebo tebutyetab kamanut kechi nebo kamanut eng koskolingutab betutab rani yutoko MFM Radio notok ne indoi eng burietab Kalenjin eng kasarta age tugul ak kemwoe tugul kele ninyo achek tugul eng kasarta age tugul. Kaikai, amete kesiketau kerinetke kerib sait kokemech kibutye kora eng sait ako kiakenam kabisa. Kya genam kabisa kisum notutik amache kibun dakikaishek oeng so kararanit ukase akwek ongepcheiapchei so kayamech achek tugul Jackson Bet eng kuto
1: yesiamune mawaya ak sam
0: kichamegei
1: tungwe missing kabisa mawaya en tebutik tugulu ako kiberurok amu boisionono akechongochi kokosokemi nekiwech tukungwe kabisa ngetesyoni amu kikotarte ko en nwokindo namwa amu kele kemwa en nwokindo nguni kakiripte kelewenishet kemoche kelengar ak kenai kele kimoche kondoi chekere kele nyokorikchi raya mokemoche kondochi ngomi muchango ngomi kominyite kemoe boisionik nguni niker kou kaunti iwat nebo Mutyo ko saiti ko ng'alekab ortinwek ndomoni mauni kibo tunai amoche kora kosom amu mi tarasie nekikamwa kabana neng'ete lalu akonyo baka Butu ko kimotokinde kinokinde nebo ngito neke ko lolomikoni kimoche komanda oresikwo kobo mulo mi oret neng'eten Dibot akonyo baka Chemwok sikomanda kwo Sokoyu ko lolomikoni biik kakichop oranato mi neng'eten Olerait akwo baka Sikowe baka Lon Mutyo kemoche keleen PA nebo Lendutu amu kosome chito nea ko akikishan kunyokochopwech ortinwek some ng'echeret kongoyo some Kendai ko niker en biik en kaunti nebo Narok niker boisiet ng'o nekisakfechi Kendai konyo koboisie kouyoe Lendutu tongoyo nguni komanyone lakini yon tomo arawe sikebala oroi mutu sikebir kura konyokokena biik ak ungaishek kemoche keleen Ndutu akine amu mokingen kondoitet ake ityakaken inyon kiraun sikebirun kura nguni niker noa en ng'alekab muchangoishek ikere ile gavana ni koma lakini prokae chitam amua komolen olebo prokae chemi ofisitab gavana chekikoboisiechi gavana ni o gavana ni kobo kokwet nibuchomecho aspirant kotokchi some ng'echerok en wotit nebo Mutyo akere kora ale karon leweni mungu kandoindet melelen ile achek boisionik kioyoe kotunoe mungu ako mokemoche prokaecho kikamwa Lendutu kole mamoche prokae lakini kekere kele ndostokee bichoton mi kurubisiekab wamama kitinye kurubisiekab wase kitinye chebo vichana lakini sikebe kesom toretet alak tugul koyoche kebun proses nelo nekimoche kityo kelen gavanani kosto bichoton nibuch ortinwechon kosom kityo kongomanda kewekchi kongoi gavana Ndutu kiyai kutore Renovation primary school nekimwoe kongoi amu kikitinye tabu ye serikalitab tunai ko kiyai primary kewekchi mi kongoi ako nikokotekwe kora en kilasisiek oeng en sirini kemwoe kongoi en gavanani nibuch pongezi awekwo kongoi mawaya ami olebo Kutu
0: Kongoi Jackson Bet eng olimbo Kuto yan tugul kitesetai kename simoshek kongoi amache kaker kabisa kosup ng'atutik dakikaishek oeng koyomech achek tugul aya ebito akonin tukuk chekororonen omi chito nekekure Erastus kongoi baba kakikonin rabishek chechang kabisa kakikonin 1,300,000 eng bokis eng bokisishek choto chebo lucky box eng koskolingutab betutab rani komite bokisit netinye 1,300,000 elfu mia tatu amacha angot korok po chichil kitcho *448# asikir ile mi bokisit netinye siling ata amacha ichil nguna araka araka *448# asikir ile hii bokisit nemite yuko tinye siling ata ebito ino amacha anetin kita genge amacha inge kuchita nata na iku shiapa kone isu binga tutik *448# yu kumite dukoshek sumuku chetinye kine kararan lakini mi dugeta genge netinye elbu pokol sumuk ikasi nye elbu mia tatu masilingi shi pokol sumuk mailbu sumuk mailbu sasam 300,000 kit na amaji ya ikitua guna poka manutiwe kwa inga iya pizza mwa undugu kikiai iye na msimi munga kijil kitua *448# lani mamaji ijil angot koro sis koro ago amaji kikiam tukul pokusi sik tukul gula amaje gi gam tukul pokusi sik tukul gula e ongi gam tukul pokusi sik tukul gula sago bit ko bit cita genge ana ko bi gar bu taman te nyoru bonus che mite barak chambi ko sa ngana la ugo changa bi te bi taman te nyoru bonus ne mite barak aya nge be tukul sabra moja *448# agi loan ki chupo kusi ne gaso ko lejin garati mi teori ju ya tagna meji ai ra Aku mau ketilin rapi sekeja, ketilin kicu sini gisek ta manak sokol, anak gue tip temeja gay. Kai nam kumnye, tomo kan nam picu kumnye, tomo kan nam kapesa kumnye. Amu urucu rapi seke kororanin, mi rapi seke miu, kagli jin pokus isya julai we. Kumi pokus ita kengen nanti nyelbu mi atatu, mi pokus ita kengen nanti nyelbu rapi seke cekak gosir elbu bokol, mi pokus ita kengen nanti nyelbu rapi seke cekak gosir elbu bokol nam. Aku mi pokus ita kengen nanti perper kapesa nem. Mama juga titin kue cita nampur nyata aku alin jin Mama juga titin kasih karo tiga pesa Kasih karo tiga pesa ku tina ila Iya mama jauh tina nita nipar berni Mita kengke ne ngiri kitu ku kita kaki kaitoi Kiwi ku rabi syaku Ama kiwi ku rabi syaku puj Kinyile rabi syaku Mugi ku nesilin pokol Kile jin pas Pangkan ku kenyo Inge ni ay lagi ni Kejilin Nyuanyu unko mnye, iwaji kia bole bole, iwaji kia bole bole, gunata, iwaji kia bole bole, kutoko kose jako kwa bitke negararan. *448# *448# agi lewen gitjo, pokisi tagenge, enkate nepa pokisi shagla je mite ato ya. Ra, amu magitub chakpi chupa, tupa rabisha juye. Mete nabuan, mete, o mete nabuan kapsa. Umete, umete nambuan kabisa, umete nambuan, umete nambuan.
2: Kitanganyi ngung neichame nebo K24 TV komiten ngunon en pang asigobit ibwebwenchi K24 TV isup arorutik che isubi inam dekoda nengung ananko television nengung angotko digital chut yambo menu ananko setting selectan installation ananko channel search lewen auto scan ananko auto tuning igeny kotar scan ago 7 channel ishak tugul K24 TV ananko kameme TV kochute TV nengung engsai noton Agitau ibaibanje enjoy top class TV viewing today.
3: Agotimache inachechang EFT MFM kila Jumatatu ago igomut kasi. Wan kuyo.
4: Kipse bungit kapsane menge muta karana. Ame ja teben agi kugile jogi ne pekin kaine tata taf Kenya arabuto. Kingon gingen golle wendi aramo yemate nit ko jarasis ko gai. Ko ga iyoton gitinye nyu. Kumoge somjina sit petut age kangetin guraya ne ta same man bo gin simut ko gin sik chun mita yolin ko ba mumre ju so won ko same age jek ta yolin ga wendi a jenge joru no ngulin kumole na jenge ja londa eng ne ge a jenge je mutai ge ke ae tum to ge rate tum to
3: ta mwa en emo fm
5: edwin arab tanui ko bata eric rono
0: Alright, kita setap pole pole yuta go MFM ready na tani ndo imbriya tap kwalinji ndra ogo amena nyungi nge net kia gi langu gay moto kange la lame kan mising kiko ya jimit hey kago ya jimit mato kange la lame kan mising unge ungi gilgi akung kula paka agora Philip Rab Ruta Rab Ruta
6: wei gana mai omu na kwe
0: kita mage
6: kita mage go kwe tap kita ngiwe angalia na kwa manu kucha awe kwa kungwe mbeshe na kwa ya mugo wana tiga pila angalia na kwa manu na wame ya mbeturane mbeta abra o in kwetirine kwa kama nukutuko iwa lewe ni jene kwa kinyini aran time ni mii kasa kini iri kwa wala usera kwa wali nsala bii kumse mungushe kwa kwa kwa ime kwa kikuwe bii rani kwa kongu kwa lepia iba yishu ule kemia jene mii bii kwa kwa kwa ila kini mabuwa na ground kuna bii kwa mabuwa na ground uli sifana kwa lepia time ya mii maani kia tingi kwa kwa kwa tingi kia kia kia kia kia kia kia kia kuma kia kwa traktara kwa nyone kongal jala paka manu nata rama jati mna haya kongo ingo bura kutaya
0: kongo short and clear daiga ya daiga shaka ya ngayang ngayang ngayang suka ya maja jayi tukul
7: short and very clear
0: arab kia boy daiga shaka nga kinya
7: kitab samu
8: ee wamune
7: kijame gay
8: ee ya maja samu akuma waya leja kongo ya muka tishene bae mako kasibi kwa mwati kapsa kongo ingo rambe na ika tangasa ngayi bae ingizane ya tamari mo taktare kwa kaya ayo rambe wato ko sama nyun pamel la meto so men kami ne tap ke pamel le ne bagat cek ke mito te sa mo ta ja si se ago pa yin suanda tiran ne yas ne gure bae chi ko sa maram de en juma bi li wigi ne nyone ko ka som ka sanga men tap ke ti cho ka sa tu go no ago ngen ga bam dros on ngen da bo ne gi di yere ti bae ngen yit ko nye ti bae ngi tu cha ago ne ngun ago su ke da na ya ti le loy asa ge ba unda se ge tora ka ngal yo ne ba ga ma lu ta nyun ma wa ya age sa ne to wame tu wechine yuwa yin mwishimi wa tinsen angako toka rawa yin angwanu rawa yin mutu angime tuye kontrakta nika kima tuwe kwenye sukulu soa moyu nike leje kage nyoro kontrakta kwenye kontrakta nyoko moyuwe kwenye koko kinyoro jep kondo kwa nena kwa kwa lipa anangkasi kibu wak tangi tangi shaka yin jepa tuye jepa yin ten ten ako sayi kotoma kiro ako tomki anayele kiwano mwishimi wa MCA Vinsen akpiki chumi retokul kiwano kontrakta ino angko toko masta niki kikoyto abengu takenga masimpa kapko bisnin koko kaya bikte kikilele amecha swaming kaming ne tapke alu ojok chika sino toka mutuk cho toko mole nke swaming tuksik chake tengan ngu toko aru kontrakta kwa sempean ato lewe agikoji akonti mokokso kikoji mama no na kwa ikasi tengo apko bishu na mu koko ubar kule kinto akim na tek kwa ikasi amnesa kuto angko dosvi kuloto nebalet kipinye street light kya waja kwa waja kwa waja kaale pongo ameso tebwa wali pongo street light chaka kiendai barabara angiko me angkape kenyi chaka tau kila kenyi chaka kienda kwa la kenyi chaka enga ako zima na gis ako saai kimi nadit mengoro atya ameso amuwa mwishimi wa polo aleji kaika singolja naga amuwa siya uwe umi kukutko mewa kukwara kile mkongo amu kikianai kongoi
0: kongoi dan kimboi shotan kilia kora ongep chap chap kwe kuna
7: tasa nga lapote kapisa
0: Lele, angata?
9: Weri, zamito.
7: Yep.
9: Amune agetezi eto zamito ang mawaya.
7: Bye bye, kabisa amune angata.
9: Mwadindo ngala ngata kaine kama lele zinya awa birune nulie vangata baru wele wara sailano zamito.
7: Mm-hmm.
9: Mwadilo tapuwa manu ntuliji tapuwa manu uti zamito.
7: Mm-hmm.
9: Mi du goja kike tindele wara sailano nulie vangata nyo zamito.
7: Mm-hmm.
9: Bizi kau sah ingat juga so geng bandar je lain main street light tu sah itu. Puro di ni langi yo langi tu sah itu. Mereka orang pun mayan yang kualnya ani tu sah itu. Kalau langi dia itu je, no ada koi koi yang mayan tu. Kau main street light. Ada way si sah itu. Ni weh tu, no kalau si muat dia orang itu yang bawa mainan limbah terus so ni pure tu. Kali ni naik tinggal ada lari erori. Oh, dah aku dia cakap tu beliau bayar mahu FM. Kau ngan kau ni kau lele sih kan? Bangga tak baru?
7: Kau ngan missing.
0: Kau ngan lele. Jadi nama lele cuit Moses.
10: Kau ngan mawar ya? Nama Moses lele cuit. Kamu kau ngan tu nego kau ngan lele sih kalau ngan lele nego bayi. Malah tap kamarut kau itu tap kamarut. Eni dia lele cuit kau ibai bayi. Semua gonggoi, kan engkau lihat apa mana dunia macam macam ni, area MB ni jangan nanti, kau ni sistem yang lagi tunggu gua ni, ni reu, ni kau kaki direct ke transformer, kau ni cipta, aku esok nak makin dah transformer baru, aku ayat TNT kami last mile, ubah izin kau nak test, ni kau kaki turun nak tanya wajar agen ni nak test. Kwa gisa transforma Singo kaki soko matako itu wainik ini kaya cik ini transforma. Wopuran buch transforma mami ite mati matako manda wainik ini wopur kora bikwa kubikiki kora cela lemet kuala le ini kubai sientai isi lagi ya nendap mati lah itu juga kaya tibari sangking asu wangkato hari tegea bikal lagi tegea buch ite me lakin mabai isi ya kite transforma aku mabai isi ya aku enema kika tore tegempi. Lakini ngalekab Kenya Power kumono ingwa ilele ne Kenya Power. Wakasa kara bige ino limpaka amnyasi imba ino limpaka abtulwa. Kele kikinya ketulwa ayata nampo in half. Kukin ketulwa ayata ni koko pekoroa weka yungu kara kumami jilete seta kara yinti chote. Oka wasiri ete bige ni wate kara. So nana amuachin ne tiga Kenya Power linji. Oiki wongi tori tig, wongi tori tig. Ako wange kaskini kimua matongo rilja biki lagi lele kimache OPN enga polis kimache ne enga polis so kisi toko nga nyo maginge jitari kiti lewa ya so mawaya amua kongoi kamasa nana kumasa sarabi onge tege Kenya ako onge tege serikali nyo napa Kenya kongoi nao
7: kwa mesing mwase sarabi
0: kongoi jitab lele chwe
7: jitab lele chwe
0: nangile lele chwe yee gimi na lele chwe
7: kale iwe gisha jitab gitu ma tengoreni
0: kilia
7: transforma kile maginde transforma komite alage jigele nwoye ngut komite nyuwande ganya bawa transforma gorenyo
0: bami gana gimu agundendala
7: agundendala sikis
0: komite
7: kumaminga
0: anena benefitini zaidi amu izi nga agende gitu transforma gorenyo ni it is almost 100% gile nyoroste
7: me anende gitu ajonda ma alaga jige ajonda ma
0: kongoi kasa muo subinga tete kashere kapsa isubibinga
7: tete short and very clear
0: tagi kaisa kaya nga nga nga bot karoli
11: emma
7: kijame gay
11: uwe nga mwa transforma iku mwa tende iwa ki ngana vene kisha ranguno kare kagi oi mwa
7: anyway
11: nga mwa tinye nga mastaga wa tinye nga mastaga iku alengo rangungwe maju nda iyo kinye ni sawalali neba woi kanga lia tap kama nukke chichi tap kama nukke kogyo nete chulo jilge mpoy shune
7: iman
11: kakwa nge kijana ekcho ke ko megilege mpoy shune alage matuko lakini mipkwa juke ya maana lo kikiko chikumen karati anan kikiko chikumen ne porta nge kwek chori anan kwek chile mpole lakini nikikiko kwek chori nko machita nipa kama nukunoto maana lo takili achichine unoto en mawaya ingap kenyo kingenge ingap resanyo kingenge kipsepo yo kingenge kago kengetyo kobwa ganyo kapakapchi kongebindi tunga manwe mawaya yamisi ate nyako mnyelinda makago laga vamwa gungwe ate kongetyo kitanek chemyoli ak chemyolinda kakapa amua ni takat nyawa warna tet ngolin bojep tiret ake ngolep kabrisa ako warna tet nako anyuru koiti tawa gomiyal yisut buka teki ngetye kabrisa ako jep tiret kowi ake nam bijana yatrame nabuno kaptis ngolin bojep tiret kaya nema na mawae ako kiba tuka wikit konye kiba tuka ngokwe kiba tuka ngu kikinke bichoto kako nyurge oginge kaptien oginge kipsepo oginge kaptien oginge kusoyo oginge tekena kele ichu getu ya genyo gutu ya genyo na kukweri tuka wa forest uni ako kweri kwa forest ni na genini sikuwa nambi kia kwa watulipa mitsikuwa ya katuku ako kutoritu olira sikuwa kwa lai kogilene kogame cha wasamu gami ninge tafgale kukwe takatuku kote mwengi tahine kwa kukwe tate kwa nekulu ngwana mwae kasi ako katilili kame amo hindi kasi ako kawano kukwe nirasi yonu aene ati ako na kukwe na kule jejago mye bwano kos magina jejago kibalu kete kele kabano ye kos mana ya kapchen kibalu kete chwa kele kabano kona ya kite ako soyo kele kabano kona jepti resto anko aliyato linbo yin mubundoy ninda nindukul nin tos manai kukwe taka tukul kwa na kut mkwenye kipsika ola maamwa kamwa ola tukul ole ongikwengei akegergei kele kijanaek chechok chekatililitu buch amabendi kasi kokaame atya kokaaine sikotililit koinyie nekewe kasi komatoku koin kameche kikirgati alechi famili nebo ikasundeyonoto mikeribisiun mutyo imite kolen bandab tai eng boisionik chekitoretigei akikilgei akiribisi kijanaekcho kokilgei am chebo kaotiku
0: Staff 48H, mijito korokorab tondo kaib silingishek sabini elbu.
7: Kikure mite Samuel?
0: Samuel
7: ko... Ako mite Georgie?
0: No, Samuel ko 68,595.
7: Ak Georgie?
0: 21,356.
7: Ehe.
0: Ako mite pa 77,239. So, mite po nasi kuchikororone nga besa. Mite elbu miatato je mite mbukisi tagenge.
7: Yap.
0: Ebitu.
7: Ebit kabisa
0: kumye. Kemwa unu.
7: Ebit kemwa unu kumyeo.
0: Eee, singe tesetake ame lugu iwe.
7: Ehe.
0: Ebit at least jitane liana kwe.
7: Eee.
0: Nega nabi nino nino kwe soko sete agubor. Ebitu. Kakile ne.
7: Kakile
0: iwe. Mbukisi ishe chula iwe. Kumye mbukisi tagenge netinye silingi ishe elbu bokal sumu.
7: Mite netinda 300,000 elbu bokal sumu.
0: Yane, masilingi elbu sumu. Mahilbu sasam.
7: Elbu bokal sumu.
0: 300,000.
7: Mite age netinda alta.
0: Mie age netinye rabisha kesire elbu bokal. Agu mie age netinye rabisha kesire elbu bokalam. Magin kenas kele ii.
7: Ihi.
0: Tostu kuhiko mie gote ngiro engyutala.
7: Yap. Agu mite age nge?
0: Neberber kabisa.
7: Mangom kabisa. Berber kabisa.
0: Ndaja kibagen kele ngigi jubta.
7: Akwarere ni kabisa nita kabisa.
0: Akwarere. Akwarere ni kabisa. Meche kule yi juusen. Lene mugulel dangu.
7: Lejini ne mugulel
0: dangu. Lene mugulel dangu.
7: Lejini ne mugulel dangu.
0: Lejini ne mugulel dangu. Lejini ne mugulel dangu. Ngira ameche kike mkuhuni eh. Chebioso.
7: Kusheri liwe.
0: Kukure Shael.
7: Shael iwe.
0: Shael jeep girui. Kagili, kamisen Shael.
7: Kidogo tu.
0: Dogo sana.
7: Kakabai Shael sinitiptem, lakini kagiwe kisiling sabini.
0: Kikwaje sepende jajigeleji yejej kukeni mami. Yejej kumyeo.
7: Lakini kidogo tu.
0: Keche lile kidogo. Ira, ameche kike mguuni. Sai, imetepo kusina mbalo. Imetepo kusina mbalo.
7: Itwa,
0: isa. Aya. Chebioso. Ogeyampo kusina mba 5. Ak number 3.
7: Ameje gera back test for moja.
0: Ee. Chebioso ogempo kusi number 5.
7: Ak number 3.
0: Ak number 3. Poisho ogempo kusi number 2.
7: Mm-hmm.
0: Ak number 4.
7: Ak number 4.
0: Vijana.
7: Mhm.
0: Ogempo kusi number 1.
7: Mhm.
0: Ee. Lakini vijana amwemeje oseta kweka kubararaga.
7: Mhm.
0: Utibia mijebioso kora.
7: Mhm.
0: Ee wajeje ya mijebioso.
7: Wajeje kwa akwe.
0: Acha mijebioso kane. Tosa mwai kwa kongo tani chakmieno.
7: Chemitio?
0: Mete number 6 so.
7: Mete
0: number 6 kitikino.
7: Iste number 6.
0: Ee, yelge number 6
7: kitikino.
0: Mijinga kabisa, berber kabisa.
7: Ee.
0: Ee, kikas nagile mijinga ni kabisa.
7: Ee.
0: Aja berber manas. Ee. Ee, berber as kabisa.
7: Haya.
0: Kebe kias berber ye.
7: Ongeta uwa.
0: Kebe ki berber ye.
7: Star. 4. 4. 8. Ash. Kirwech.
0: Kirwech. Ngiro ngiro chito nekako kubangune keldetab Eliot. Orne chito netai. 17,441.
12: Kigure Chafeth Kikwai.
0: Orne aga naba 8,997.
12: He Charity Mutai.
0: Orne aga naba 1,354.
12: He Kigure Arab Sangi. He
0: Mangalekya.
12: He
0: Unata.
12: Ngalego ja.
0: Da sabchato.
12: Iro sabchato.
0: Ngeget guna da. Orne aga 8,808 ngano.
12: He Imagine mama. Angale igaze ko bye mama ya sai. Kigure magi. Magi Margaret.
0: Boy sex ne ji tega.
12: Magi ego.
0: Runyaga 10,816.
12: Titus.
0: Inki dati ay magosa. Sigo I buji boxi ne tinye lubu mya tatu. Gogi hamishi yi. Awo go jamju bigim ye.
12: Dane go boyo. Dane ne tugu na yi. Gigas poya gole guya ge ut kirgit
0: ilele mi ga
12: gere ko gere simi
0: aga gere gere simi
12: aga gere gere simi aga tip guya me gulup chani gole ilele ah kenu a gor ge
0: mi
12: gi mi gi
0: sai angwani gi tung ko ne
12: go ga su ko mai wa
0: gi ga angwani gi dre
12: go mile za gya de ima za gya imetia na ma bir tabi
0: na ma ba bi
12: na ma gi bir tabi gya
0: da gi jil
12: da ma gi jil na ta gi ga simetia des na imetia des
0: ko gete begi leji
12: ala go sojo na batumdo igen mi sojo de
0: mi sojo na batumdo
12: e mi sojo na original
0: ko gete begi
12: leji na boris
0: ko bala go ja magati sagaru ko bolle
12: ko bolle ab golub jan bolim golub jan
0: ibol jini lagu gigi si je
12: bolim golub jan gabisa go bolim golub jan ni
0: gonir di digin to
12: gonir di digin to geti ab golim
0: ni ab golim ko itno di dabili but golim ni agolo
12: ohegujenji agwe kujenji
0: nisi
12: igemwa
0: kapiti kapiti ngara bijo agli si mami sagaru Mimi sigaru go.
12: Ose agini boli boli bure lago kya mwato rojo. Ami zogo imen. Ile. Ure to rogo ke lago gu.
13: The sky epchit emo FM eng MediaMax waves up. Asi the sky inyoru tetutik tugul je ichame I downloaden MediaMax waves up nguno. Yutak inegei ole nyorchini keteshet ap emo FM. Epchit emo FM nguno eng ole imitei ag eng kasarta age tugul eng MediaMax waves up. Isub tetutik tugul je ichame eng kasar age tugul. Downloaden MediaMax Waves App in Play Store anan go App Store MediaMax Waves App ole nyorchini emo FM
14: MediaMax Waves more sauti more you
0: ele galia dorogo
12: iure lango dorogo gomis lango gogomni go ga suppose if I buy this guy boy gomis lango
0: tilile lango
12: inge dorogo si torez je go gruet ne batumi inge gruet dis ne batumi go toret gruet si inge gruet la mi shaita ami si zazita mchana saa 7 usiku masaa yote
0: sai ne go girja
12: e busy buti sai ne go girja gula alanga me jagula
0: Ajawe. Ini tiga, kami jadi tunggu tak kaya. Arab kelaj.
12: Arab kelaj.
15: Wei, mana jawab mana?
12: Hi, bye bye.
15: Wei, ngaku turun ni awal. Jam kerja sewa. Tapi amma mana tu? Amma anda guna mulu dan dal. Waktu orang tua kamu kaya, lepas habis kamu kaya lepas kamu kaya tu semua jadi mus. Kongke amma ngalera pelaku itu mus. Lakuan aku kau semalol, aku kau sih kau lu mau mijito, ya ni kui gila kan apa jito mu, mabur to. Kaget je mas, anak tu mai tu atau ke kau jam cina kau kas agak mual le cipta pun lu itu adalah lakuan ini mu, kau nyuruh bisnya kau udah mana semua nak pol jam.
12: Hehe.
15: Kau egas kita muri juga, kau tu mana mabur to lakuan aku tu mata itu ris, kau ni mesti kau kau tahu ngoret mana tato.
12: Tu muda.
15: Kemudian sahabat nunggu naga mi koma, matu ku kau kita biar ken, mi koma kita ken nunggu naga ni ken, tu kau kita apa kau ni nunggu aku tahu itu. Lakuan ni, kau mau nyuruh lain dan apa mi kuah.
12: Hi.
15: Kaget jam, jam ini siapa ni saya, aku kalau jam ini siapa ni saya sedia, kau buat mi kah saya sedia, jadi boleh maki. Jadi kotor, kau mi kah kuku, mami jinu nyuruh nunggu familia.
0: Pano lakwani ya gai?
15: Ate pano. Agile pa lakwani ki baka uptil. To kata ki yoi ki ki tiki ni history. Muna ate. Kukatare te mungu na miku siyong kwet. Kamko toko nyone. Kumuaji lakwes. Chirani ya uli ji. Muta si mitale. Agire mo ato woni ay dilre.
0: He?
15: Ako kaji pin. Nyoko nge lakwet. Amo uwa lima mye siya. Nyoko lima siya lakwet. Chibo ani ya. Nika wone tuwa.
0: He?
15: Anjaga wala ban siap ko turu kulen uwa galen ko le ko nem je ko ndo ko le so nam dage sin ge mai ko ko ibi ko nam rom pin am jita ne gi ne ko ro bi sheko mo ko tu
0: ho ho
15: sa sa nguno ko bi je ko ndo fi me ma ko tu la kweta bi
0: hi
15: so ko am te gen ko am te ken na kwerta ga glo ga la ga ko isne la kwa ne ga le jana ya mo gi ngi le ku ne ni ku tu cha ga ma mo gi ngi ara asa ma jo mo muri jo le jo mo tor to sun ko ta mu ko ai ke no ma na mo ko le jo mo ong ke no le pe tu ta pe tu ga ju ga ko re ga ta mu mo mo ni le mo ni ni bi le lu ge a ta mo no ko ngu ta ko ta ko bu ga si ga ba bo to lu ku ni ri ga
0: ko ko ro mit ka sa
15: ara le si ge ge so ai ko wa ti to la ko nan sa e ta mu ti to mo ko to mi man ti ta le lagi ni ko gile ro ke ko gal ji ke ro mo ri ku mo ko lu lui aras ci tu lu goy ne mu amwane ko ngoy lagi ni tore tu mu ngu moy dama tay ga ko wala awendi ko aro no mu sey ga mu nan bi li baro aro ti to no gara mu ko ti go to u tore ti ko la kwa na ga go
0: tu hi
15: awji ne ga se ti to u tore ti ke ne la kwa ni lu bo Pong memori juga itu naya, kunawa kalau ni aku tut karoli. Kini naya kapasnya naga nwe jemi, kapa nanda. Kau itu itu si pananda kau pasal lagu ke, aksi kungece aksi ke, kumeta lagu ke, kungece lagu ke, kacian bahat ke kuter rendu kuter itu. Kau kebiri kene kacian kau ya pong nawa lima kau ambil kumawa itu lima sangat aja kini. So kaya air saja kau keluar ngeta kau itu guno. Pasama tap ke na mutur ke bala kwa no mi.
0: Mhm.
15: Ko ngotor mungo mu ma ko ngalo lias kwat ko na ngalo wo. Ka ko ti sip.
0: Airo jita mungo na ba jita o. Ndoko ka si sinye ta ma te.
7: Ndoko ke si sanyo.
0: Ndoko ke si sta ma te ni ngola kwa ta jita.
15: Ongi gil ka kwa to kun. A ba go na ga te ti. O mu a we ngal yo no ko mu a. O ko nyur wo le. Nga mwa ni tamene nga mwa wara chi. Banyur wale gongoi mungu niki ngwa chita niki yate emo. Ako yake emo kupa viki wararo nene chiba. Nda ko kondage kotele jito. Ipa sero tangasa nrechi. Sike mwa erechi ki tangasa nda. Lagi lukota ka naksyo ni. Kotka vi 19,000, 700. Nga misi met mato kutore. Kami kakutore kungu no siya kake registan kuli. Kalau kita tak tahu, ni baca mungkin kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita
0: kita
15: kita kita kita
0: kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita
15: kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita Karena kita tu guru lagu kita rock, kongkut kalau aku kongkut rocki, mak macoreno.
0: Manis.
15: Amu si, nggak boleh kita lakukan. Puh, istirahat sih ini juga. Oh, lesi, kau mesti istirahat ini gigi.
0: Manis. Very good.
15: So kita tu orang yang gemuai, ilang gemuai, kau memang kita orang gemuai. Kami jual lagi cewek, alirut karoli. Iko amu hokin tayi yagi nye ka mga buturo nga leja lejo kikula cho
0: kikuwa ni mwako
15: kwa kia mwa man?
0: Kia mwa
15: kwa kwa mga na mwa mong
0: kwa kwa mga?
15: Mwong din kura barabi mwong kura barabto abut kwa abut karuli ngande ngololi mwong kino linyua tosa kwa abut karuli wa kwarteta kuriman gimbo yong kwa wito
0: magwe
15: kini wa kwa kusak kik chok chima kuti iti kurwe te tando speak Rekwe to do spi, mami jakwai wa ishiye kos kalin yi, anam be, poke yi ilge jite nungwe di, kuku nungwe marashi, mami jakwai, kwa nam dhamba nungu senda, ako mami jakwai mis kos kalin yi, muta unge te uro, moe di gasi, tabi yin tibi chuka gasi, yin mami wala. Aras, kini ga yi ite, kukaya yi nungile ngele, Boleh kamu jadi orang kena kali alakuan ini dari mana ni lah, aku ini murni itu semua. Kong yang kaji dia yang pilih ni mana jadi dia kita ini lah, aku ini kaji jatuh laga ni.
0: Gesaja mungu kecik yang gue je, kuka aku mandang koma, ya mukurum kasih teman, kurum. Biar lu gak pemet kau ngetekan ni suruh nampak kau lenci nih patah kau kasih ni kita style, lu gak pemet tengok lu kita, akhirnya agai cerita nego lu gue yakin gol pastu dia.
16: Chu kologo iwe gabemet eng nwaginda koitun kongete emo FM nenyo tugul.
17: Saya tengok lagi yang banyak touching, lagi yang apa meeting, lagi dah kongsi newsroom, lagi.

0: Baik je boleh sih, tapi kau baik je bunuh sah, macam bunuh, macam macam kami kata sih tu ri.
1: Hehe.
0: Kau mula baik je mimi boris ta.
1: Hehe.
0: That is why you meet itu kau macam mimi barak suka nyor baik je ame, amu sikit pasai nama kau bahat kau baik.
1: So maklumlah stand ngun, nama kau, memangat kelas stand ngun.
0: Ya, that kimi aspamu aja mungu na si aci bendis you meet itu ni mimi barak ni, kau maklumlah stand ngun jamu. Mereka imetai kau kongen mengenyat kita singgiran gibe bukul be kumye.
1: Hehe.
0: Irang kini be dia kan kau karoboni. Ingu roboni irang kini sabar maut eng be tu. Lagi ni yala lasis tay irang kini asubui agas kali.
1: Hehe.
0: Nevasomog gagal mereka tu buk somog.
1: Hehe.
0: Nevasomog ko light light. Mereka ko light ne nevasis tay ne jono direct.
1: Hee,
0: guna aku meja light nih, clean team light. Anak kodak nih, semua mau isi mau minutik coba ambar coba isi green kala kok coba amituak ya jika aku megit umang kok punya tubuh jaga yang tengah tarik. So, memanufacture nih their own food using chlorophyll. Ki gitu yang ngalali tu aja ini kok iya tapi naga bah greenhouse samu gira light naga greenhouse ko yang di light kara orit naga greenhouse.
1: So ego excess light.
0: Ma ego excess. Igera nata gue team.
1: Ma
0: hard light. Mina gila hard light anan light. Nekim gafsane nenyone direct pengetega sista. Abi nyu gue team bovat ko mami jenu bata. Lagi naga greenhouse ko ganyu gue punya kertas ini negagi. Kita mengulang greenhouse, apa yang kita itu kau read, kita akan reducen. So, but intensity ni tega kau tu kau jin bawa bad covid. Guna juga tu hujan tak semua. Nata kamu ni semua kikol jin sanga mu si achievement ni temperature nata magat, i achievement humidity ni magat, i achievement light. Kikol jin kos covid di regulate and those three environmental factors.
1: Okey,
0: uang kau ni meja bawa bad.
1: Dia.
0: Oi.
1: Aya, logo bagar laptop ke itu te, ko mi ko tak korang ko tu mungkin kebaga bangkan tu kuga yang ko lagi plan mi macam lain ko lain juga. Ko mi ko anu ko ini mending juga ko gubu bungjin.
0: Oi.
1: Ko ni anu ni tak gubu bungjin korang ini ko tu mungkin ko bagar ni.
0: Iya, raba bab ko di te ko tinda stage saya. Stage neta iko neba nasari. Ungguek like unggu ngelakap beje sanan kau sukuma ya iko la sukuma indai koro kesuek nasare for that period apa jadi transferan kau ba the main seed bed.
1: Hehe.
0: Kau nata goge nago kepuwi nago nasare napa bobek.
1: Oh nasare ni.
0: Kita nasare ara tak enggak koro kau ngete kita tu setai ngurit ya tak koleli tunggu na. Ingin ke suek coba kah buat dia kah kat dia barat tak boleh sekian lagi lekas suek kau ni kau ni okay suek kau lelah jen tuan dewu si sek lelah jen kau le nak cari kau le tak ke si sek jatuh kau leli kereta si tu kau kau nak cari kau tersetah singkong nak tak ke bukun acan tak ke tarah singnya tak ke kimangas kau nyu ingat aku suka mangbuah bahasa. Kau macam ni kah jadi stres kido go. So stres ni kah jadi aku kah jadi light. Ingin aku macam bawa tu email. Kau jual email kau comfortable matin dah stres aja tu kan. Aku ni gini mangu kah email aku ini dah lemi light kido go. Kau feelan kau le kah disturb an environment. Kau stres. Kau kau stres. Kau buat kau le. Gak kau tis stress anan light ni kah ke gue exposed gak kau test tay ke meitosi so bagi naya kolen jero arek sendak meitosi jg murid kah ke mete arek so test tay generation so bagi nakia that's why ke arek transferan kongen tay ke kau name nu agi konyo nemi light so konyo stress light kau stressing factor kau konyo stress do bolle bolle kah ke gue sih jas lagu sendak meitosi sigi kah ke lagu, kau cuba nasiangyo, cuba nasiang kau mengu, segi buta kau ekpovat kau lagu jatuh, lagi ni segi kau miori tu lima, amu kau mengisi engkau kertas itu ni.
2: Okay, okay.

0: Alright, kebendi lagu yang kami cek gue ke negara kita yang kami bertanya bermu show, nampak tu tiada yang betul tabran. Lagi nak tahu bagaimana ini?
1: Ina metong itu onge ambobek.
0: Onge ambobek tu ni mana ini? Sini kau
1: At least engeniti we, engara we tiam ia bobat kau jual agen galang kau ini.
0: Sini kau mau ayuh dikson kau latihnya ni?
1: Eh, ya kat sini lebih indah, ia bobat.
0: Straight, aku protein engara. Alright, kebendi lagu yang kami cek gue ke negara kita ngana tu negara sini kisah kita bukan pagal semua, lagi. Bikin aku berapa bisa kau bisa mici terdapat 22,000 mici terdapat 26,000 mici terdapat 4,000 aku akhir cerita koran terdapat 25,000 cantik kau bisa jatuh jangan jika kau bisa jaga orang ini. Ira, apa yang kita mungkin kau negiti? Pariyo bagus ini number 3, number 4, number 5, number 6.
1: Eh.
0: Mete number one number 2.
1: Mete itu agak duitian.
0: Aja kau agak duitian Maya.
1: Eh, awe number?
0: Number 4, number 3, number 4, number 5, number 6.
1: Eh.
0: Bagus ini sih jangan mana? Kami bukti sekarang kita jera bisa.
1: Yap.
0: Agen kita kau tu jual pun mian tato.
1: Mesti kita meten mesing.
0: Agen kau tu jual pun mian pilih.
1: Eh.
0: Alak agen kau tu jera bisa tu tegin.
1: Eh.
0: Agen mian jual nampal awali.
1: Eh. Nampal awali. Walau awali gule jin.
0: Alak ini nampanang nampat tu. Eh. Kami mian tak nampar.
1: Eh. Mian agen kau nampang agak besar.
0: So, amat je ini aku tu senang. Agen ini mukul dengu.
1: Kya amne o.
0: Ibarua.
1: Ibarua agak besar.
0: Naga nyalus.
1: Ibarua agak besar.
0: Star.
1: 448
0: star oh star 448 ash lewen agenge kongeteke number 3 number 4 number 5 number 6
1: star 448 ash
0: ira jita ne gajuto ra kaim ne ni 6472 arati tinyangalia yelge
1: orna agen bata
0: 2475 yelge tinyangalia Orang niaga koran apa 26,691.
1: Macam ni. Ijelek itu star 448 ash. Pok sini kau lo.
0: Lagi ni meten netang tu boy.
1: Merik tayu mbak metit tune.
0: Mama je birtake.
1: Ame je nyo yu gule.
0: Ee. Me mama je birtake. Ame je itu be 8 number 3 number 4 number 5 number 6. Ah, so kau beti jengki gay, oleh mete. Tiga jengki awal lagi. Star 448. Ash, kau ingat si? Awang kau ingat si? Kalau semua kau mici tengah aku agak lebih mian tato.

0: Alright, sawa sawa kabisa, kitese taa pole pole yutako MFM. Tariki tamina kusoka algemi tolimba ketek ngulimba mugundoi ra obwatu kulo wanguke kabisa ngulo bach nyegi ayarambe gimande lagu atiye obangan ke bigabo meta kwek obangan ke sikinyi ke mugo kako itguna kito uge sungu kanda sinigi mandabi uje nge jita kichona uge rola etiet ni obangan oto kebuwa nyegi ayarambe kia uji deal kujut paraton kwa kwa set kebe kora bari girijo kebe bari ngu kuno toksike zungu kanate ako ya malikie mpawa nike nike mpawa nike aki style ukasai so weekend patarita manakso kol nita nikipendi ni kemi tewele gile ketek ngu limpa mkundoi raa bicho tukul jabo kwa tumo jawa obwasi kinete kia kukukwa ni uki wakani kemi teme kai natit ungu nule meki natit ni kapar jini buka lenji nga pisa ingin kila ini mama jago ma sistai ngat konda ile ngole ngole abi jam mu ajib ko sab ko sira ngup ko sab ko sira ngko ga ga ko imne aku de memu ajo karang muta aku mu ajage I aku nyu ko ko normal lagi ko tu ko ne ungi meti ngat konda ang mekai nate obwa kita red ke kungku yang kungku ne pakai teh kungku limba mukundoi kwa jam pijo nama mu ajin ji kali situ ngke wal kungku ne uyo kukur ke bayo aku abi kiba area itu kukuin mesima aku lagi nu kau itu kasar aku kukuin nunggu naga jorwa ojeng laku tak yang gini gaji rambe ojeng laku tak yang gini juga gab jorwa juga kukuin nu asal ini dati awin joli nama miji tak aku tak yang gana kaki enggak sih laku tak yang gini ojeng laku tak yang gini gaji rambe gaji deal kueji gay kundaga kuah kena map kugeri kualga jitu kulguna to so kukuin nu gab jorwa kue cukup menilai no mesti awam itu. Ojeng laku itu kan kan awak kira oleh ngot ko magis sumbu tu kulgi aku itu ko mawalak sega api itu tak bas. Jadi aja nata rambe kui juga. Amu in kah kalia ay. Oleh ente mana je? Onde jero ne jitu ko selim bakal ay. Engko kui nanti nyabi gelu bu elu bu tak kan kan? Ma elu bu miambi le. Ma aku am nyukwa nata. Orang oleh kimnati nabasai kubi ko po umoja lakini ngo ti tebi jitu ko sile na jam kabanu ngo bar je jitu kulje ji goyo guru mitu ye ye guru mitu ka sit kabisa au me ti gil ke ke sumbut ke ke okte ke tukul ko kar ke aku kwen ba ka prer ko raje ngi ta genge ni ke aje rambi kwano kabla ma ye kwe ko je ngi ta genge ni ke aje rambi kwano kipto muka ke je ko je ngi ta genge ni ke aje rambi kwano undirit ku no ta jita genga genge kabir sangyun kamukun jiyun ni ke aje jita genge ko ragne kwano kebe tarago ni masingo na ini gaji ji ta genge kono ko ga gi nyuru lago korok taman cetai roundi ni rubege le jini juta juga ko bai ro ogere ngoko ne jitu kul taman taman taman taman eng lago taman ko ge le roundi ni rubege ji ki umi ki tselim ba ko el bo ba le kwa la kwe ta ke nye ga be ko ge le jo ger ki ko ko nis kuno ta kwa la kwe ta ke ki mande lagu kamu guna makar nanti tapi mesai kopi mienu kasih sih ini guna kisum butik yang gel gel kisi re polis kau buat lagu gel pertama nua ke meja cita agengi sampai nata mami so gel tuh kekiai kuku atau nui guna ojo barang apa kuku nugi paras teh uang gel kau kaya mana tuh kau gel orang kaya pura nugi pendiu ib kaya sum but nata kuat nata ni kaya ni nake kaya dingin nata kaya nara koraku nata kaya sum but agengi nyok kuat nata gib kesu tu kan niku gago ke tar kuku ta ka tukul dagi nyuru lagu sumuk sumuk sumuk ko mata ngele ji utarat ni magasu ni gab sangu mag tarat ko mami kole ja ta ga ba tamanu age agonu taman ko la ga agonu tiptem ko la ga to kyo riba agonu sasam agonu kanam agonu jabara wet mesima pas ko te yete nyangale ke sungu kan ke cho gi manda bi kun betu ta ga gele ji mungu ko ko era mago ga ai paisien ya ko mana ni ba baraka ke na paisien nata gugwat nui gunguna it is time ke umke ye leji ge onge harambe onge harambe ge aji jita harambe kwa ke aji harambe kwa rasha
1: ye aji ile trip kogo
0: ke harambe guna to kwa rasha ke guna to kiwewe all right kite se table pole to marega se ka tamano muta so bit ke mande
1: 10 minutes mite mbere at ne mwecheche ne nyone nyo okay.
0: Itinya rabi saya kan, mai itinya.
1: Eto bi teka besar kuasa gay baby coba 50,000 aku barak saya. Babi jine nama kabesa. Agar kita
0: tunggu kanap jail bebogal.
1: Tunggu kanap jail bebogal mungkin nama ne.
0: Ame giset cita geng. Angiset cita, giset big lah. Jeshap.
1: Jeshap.
0: Sawa.
1: Ehe.
0: Chita netai.
1: Mm-hmm.
0: Geta une boxi number lo.
1: Mm-hmm.
0: Sawa.
1: Mm-hmm.
0: Boxi number lo.
1: Mm-hmm.
0: Chita netai ne chutu boxi number lo. Kigoji ni 60,000.
1: Mm-hmm.
0: 60,000.
1: Mm-hmm.
0: Selingi sekta manang sokal. Anangu
1: yeah.
0: Item.
1: Eh.
0: Aya.
1: Ya time
0: at sai. 99.
1: Ehe.
0: Ing boxi nata.
1: Ehe.
0: Kigoji chitu kul. Elfu moja moja moja moja moja moja moja moja. So chita again ke korong netai.
1: Mm-hmm.
0: Nesutu. Kolaldos.
1: Mm-hmm.
0: Aksitini.
1: Aksitini.
0: Sutu kobele bi.
1: Kobele bi.
0: Aksitini. Star 448. Ag 11 kitu.
1: Yugote meneng jo time ngas nengunget.
0: Yugote ke meneng time nengungas.
1: Ag baati nengung.
0: Ingiro chita ne sharp ne shoko jutu. Number 6.
1: Star 448. Ash.
0: Uh-huh. Star 448 ash. Mete kiti shiko 70.
1: 70. Do get ko number ata?
0: Number law.
1: Number law.
0: Magitinye time. Do get ko number law. Magitinye time. Magitinye kasarta. Mete kiti shiko egeite. Star 448 ash. Mete angot kiti shiko 90.
1: Mm-hmm.
0: Wane testa wane.
1: Teshkina alage.
0: Iye. Mete kiti shiko 90. Situ mbetu taka ingamitu. See you example, go quit. Star 448 ash.
1: Star 448 ash.
0: And an agent star 448 star 6 ash.
1: Yee.
0: Chilo rap to go not a grand good going shortcut.
1: I get carry any time.
0: Metal good kid is you going quick pogol. One e. Utup jang my India. Mautu jang mahindia this ke lagara galen. Very good or not kita 0715 agobeki number 111.
1: Very nice.
0: 0715 agobeki number 111.
1: Very nice.
0: I guess big pagal 99 je boile but
1: yure patopa
0: dio.
1: Mhm.
0: Orona Nancy, very good Nancy.
1: Mhm. Ye chepkwech, Nancy chepkwech.
0: Uh-huh.
1: Uruna Carlos.
0: Carlos, 1,000, so.
1: Uruna Abigail.
0: Abigail, 1,000, so.
1: Uruna Bravin.
0: 1,000, so.
1: Uruna Masi.
0: 1,000, so.
1: Uruna Karen Kora.
0: 1,000, elibu.
1: Uruna Beatrice.
0: Elibu Kora.
1: Uruna Sharon.
0: Elibu Kora.
1: Uruna Jinigle Tabut.
0: Elibu Kora.
1: Uruna Tarbei.
0: Elibu Kora.
1: Abigail.
0: Elibu Jot.
1: Uruna Jinigure, Inendet Chebiji.
0: Billion.
1: Urnaki boy.
0: Billiard Kora.
1: Urnaji Negre Chichin.
0: Billiard Kora. No.
1: Urna Stacy.
0: Billiard Kora.
1: Urna Damaris.
0: Very nice.
1: Ongoi Dama.
0: Yeah.
1: Urna Sharon.
0: Is he like just star 448 ash? Bro, Agony.
1: Yep.
0: Agony 99 already.
1: Yeah.
0: I gave a number 5.
1: Eh. Yeah.
0: Kitauni 50,000.
1: 50,000.
0: Chita Nindo Gorangu number 5? 50,000.
1: Proper timing.
0: Ni kwa timing kitu nungu inge nizumga tu teki miko mnye
1: agisumga tu teki tuko
0: mwane tayo kwa juu maraka
1: ijile kitu star mwaji kitu pole pole
0: star 448 star 5 ash
1: ii
0: chilo chilo kule girangu indi yata
1: star 448
0: star 5 ash ingirangu tukendi
1: uleja rafiki itinda ibaro inda noto nabwa mwisho idamjige agwe 1,300
0: kalene
1: yep
0: very good
1: very nice
0: so agwe 1,300 lakini kimi bonus koro
1: mhm
0: ehe ra mamiji tesigo 70,000 namaje geta 20
1: kusiling tiptim ala kusiling tamana kusol kitu
0: ngusiri yata imagi wiku rabesho
1: ngusiri yata
0: imagi wiku rabesho kabisa
1: in 19 ala go 20
0: mamiji anes
1: Sinta manak sogol alanku tiptem gitu. Star
0: 70,000.
1: 70,000.
0: Mara ya kwanza akuna 90,000.
1: Star 448 ash. Agiwe doge namba mode. Alanku star 448 star 5 ash.
0: Testa na alage.
1: Tishi na alage.
0: Mita angot kenyi tu mbogol. Singe bendi kenyo rutiendai.
1: Mm-hmm.
0: Kongeweka kitu kena gile. Ngong nyoto karakaraka. Kalau mi cerita nak kalau ye, kalau engkau katakan bahaya siapa kau mi jadi usah kelajin, in lagu kerinya sih sana, kerja kuat.
2: Eng Narok 92.6 FM.
3: Betut nebo kimuliet kobo mitei kasarta nebo ki age tugul.
2: Narok 92.6 FM.

0: kapsan mingi nemut orang.
1: Ame jatte penagi. Google jogi ne pikin kaine tetap Kenya Arab itu. Kingon kingen gulle. Wendy ramu ye mati niat. Kau jarak sis kau gay. Kau ga iya ton. Kita nyeng new. Kuma gay sam jenis sis betul tak gay. Kangetin kuraya neta sam memane bagai jemud. Kau gay ni sekjun mita yulin. Kau bapa mumbre ju. Suwon juga sama yang aje kita yulin. Gawen dia aje yang jorunu ngulin. Kumulin aje yang jawab landa yang nege. Aje yang jemu tay ge ke ayat tumto kerat ayat tumto.
2: Ketumpita mua eng emo FM.
3: Edwin Arab Tanui kubata Eric Rono.
2: Emo FM, Song of the Hour.